0: Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara, Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
0: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
2: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
3: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak,
2: ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua ya.
3: Pak, informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
6: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
5: Sementara Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharap semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdul Itiloli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas keserangan.

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: sedang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
1: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
0: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini kita mau update dulu informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung. Kira-kira akan seperti apa ya kondisi cuacanya supaya bisa kita sesuaikan juga dengan kegiatan yang mau kita lakukan hari ini. Kita update yuk informasinya bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Bapak Yoyo Dewantoro. Assalamualaikum Pak Yoyo.
2: Waalaikumsalam Mbak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan ya, sharing informasi bersama kami di sini. Dan pastinya kita juga penasaran, pengen tahu Pak, seperti apa sih perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung hari ini? Silakan infonya.
2: Baik Mbak Dian, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun pendengar RRI Pro1 Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dari BMKG Lampung akan memberikan informasi kepada Anda perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026 bersama saya Yoyo Dewantoro. Berikut informasi selengkapnya untuk pagi hari di wilayah Lampung. Secara umum kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari secara umum cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus. Pada malam hari, secara umum cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Barat, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Pesawaran. Kemudian pada dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Untuk suhu udara secara umum wilayah Lampung berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Lampung Barat, suhu udara berkisar antara 17 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 38 hingga 96%. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini nihil. Kemudian demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Yoyo Dewantoro untuk update informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung dari forecaster BMKG Provinsi Lampung. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana karena masih akan kami temani dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu akan menyemangati hari Anda kali ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Pendengar, kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu ya ke salah satu universitas di Lampung, itu tuh pasti salah satunya di kampus hijaunya Universitas Lampung. Cie. Jadi ingat masa-masa lagi jadi mahasiswa gitu. Dan tentunya sebagai mahasiswa gak cuman untuk belajar aja, tapi gimana caranya kita bisa mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Ini pun yang dilakuin sama BMUKBM Unila, karena mereka melaksanakan program SOSMAS Social Impact yang merupakan program pengabdian ke desa-desa yang termasuk dalam desa binaan BMUKBM Unila. Tahun ini BMUKBM Unila melaksanakan pengabdian desa binaannya di Pekon Lanbau, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pengabdian tahun ini mengangkat tema Satu Pengabdian, Seribu Harapan untuk Desa. Fokus program ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun programnya dilaksanakan mulai dari tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk informasi lengkapnya, follow aja Instagramnya di @bem_unila.

Pendengar, untuk Anda nih yang lagi cari kegiatan dan recommended untuk dilakukan ya, pastinya dari kegiatan SMAN 9 Bandar Lampung ini hadir dalam event Magnificent 9 7.0 dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-50. Wow, SMAN 9 Bandar Lampung ini menggelar Magnificent 9 7.0 dengan temanya The Golden Majesty. Banyak kegiatan yang bakal dilakuin dan juga tentunya menjadi pilihan untuk Anda ikuti. Ada Magnificent 9 Competition, Panggung Budaya Run, Panggung Budaya Nusantara, Magnificent Run, Escape Room, ada Kongres Alumni, konser hingga donor darah. Langsung ya, dibuat jadwalnya dari hari Senin sampai dengan Minggu, tanggal 20 sampai 26 Juli 2026 dari jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di SMAN 9 Bandar Lampung. Yuk langsung daftarkan diri dan tim kamu, dan untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Varello Ananta di 0813 6663 8573.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di Lampung menyapa pada hari ini. Pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda dalam dialog Lampung menyapa. Dan seperti biasa di hari Jumat, kita akan bicara terkait dengan bidang olahraga. Kali ini menarik sekali, kita akan mengenal bersama terkait dengan triathlon dan bagaimana membangun prestasi Lampung menuju kompetisi nasional. Sudah hadir pula di studio Pro 1 hari ini Azri Ayu Nabila, selaku Ketua Federasi Triathlon Indonesia, dan juga Fania Karisawanta STMT, selaku Kabid Binpres FTI Lampung. Dan untuk mengetahui jalannya dialog selengkapnya terkait dengan Lampung Menyapa pada hari ini, kita akan dipandu oleh presenter M. Priyambudi. Halo Bang M.
2: Halo, selamat pagi Dian.
1: Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini?
2: Wah, sehat, selalu beraktivitas.
1: Oke, selalu beraktivitas. Dan ini juga salah satu yang menarik sekali terkait dengan triathlon. Kita juga pastinya penasaran mau tahu seperti apa tentang triathlon ini dan juga pastinya cetak prestasi untuk negeri dari triathlon ini. Silahkan, Bang M.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kabi pun. Kembali lagi dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga edisi Jumat 10 Juli 2026, di mana satu jam ke depan kita akan mengobrol dan membahas seperti apa dari perkembangan cabang olahraga triathlon. Dan cabang olahraga triathlon ini merupakan cabang olahraga yang masih berkembang di Lampung, yang artinya cabang olahraga triathlon ini merupakan gabungan dari renang, lari, dan sepeda, ya, di mana bagi Lampung juga dalam pembinaan prestasi atlet juga sangat diperlukan SDM serta prestasi yang akan mendongkrak nama Lampung di pentas nasional pada tahun 2028 hingga 2032. Di mana di dalam studio Pro 1 RRI Bandar Lampung sudah hadir dua narasumber yang ada di depan saya. Yang pertama saya sapa dulu dari Kabid Binpres FTI Lampung Triathlon, yaitu Mbak Fania Karisawanta. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Gimana kabar hari ini, Mbak?
3: Baik, baik.
2: Terus yang kedua ini seorang ketua dan seorang dosen juga, ya, di salah satu kampus di Lampung, yaitu Azri Ayu Nabila. Selamat pagi.
4: Pagi.
2: Gimana aktivitas hari ini?
4: Hari ini luar biasa, ya, WFH kebetulan, ya. WFH. Yang penting absen sudah, kan, aman kita gitu.
2: WFH, tapi dalam dialog juga kita selalu beraktivitas.
4: Iya, betul.
2: Dan pendengar, dialog kali ini juga akan membahas tentang seperti apa mengenal triathlon dalam prestasi Lampung menuju ke kompetisi nasional. Bersama saya Enri Budi, yang dan pendengar juga bisa berinteraksi di nomor 0821 269 720, dan di nomor WhatsApp 0811 7207909.

taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Ya pendengar, masih kembali lagi bersama saya M. Priyambudi, di mana kita masih membahas mengenal triathlon dan membangun prestasi Lampung dalam menuju kompetisi nasional. Dan mungkin langsung aja kita ke Ketua Federasi Triathlon Indonesia Lampung, yang ada Ibu Azri. Ibu atau apa nih kita enaknya panggilnya, soalnya dosen juga kan.
1: Mbak aja lah biar kelihatan muda ya.
0: Iya, seorang dosen tapi kita bukan lagi ujian ya.
1: Iya betul.
0: Nah Mbak Azri, kita kan tahu triathlon di Lampung ini kan masih membutuhkan yang namanya pengenalan kepada masyarakat, serta perkembangannya masih belum seperti cabang olahraga yang kita sebut familiar hari ini, bela diri. Nah triathlon sendiri ini di Lampung seperti apa?
1: Triathlon ini di Lampung bisa dikatakan sebenarnya sudah lama ya kepengurusannya, tapi memang mungkin pada saat itu pembinaannya masih belum berjalan. Kita pada saat PON Papua itu 2021 ya, itu sudah eksebisi triathlon sendiri ya, cabur triathlon itu eksebisi dan Lampung mengirimkan atlet. Lalu di Aceh Sumut kemarin juga kita kirim atlet, dan kalau dibilang baru ya udah lumayan lama juga sebetulnya gitu, tapi memang pembinaan belum begitu berjalan. Dan harapannya di kepengurusan kita yang baru itu kita sudah mulai melakukan pembinaan gitu ya, semua program-program kerja yang udah kita susun harapannya itu bisa berjalan semuanya gitu.
0: Bisa berjalan, nah artinya kita kan di masyarakat sendiri kan triathlon ini masih belum terlalu terdengar, artinya kan kita juga masih ada PR dalam pembinaan mencari atlet atau SDM lainnya itu seperti apa?
1: Nah maka dari itu kita susun di Pengprov ya, di Pengprov kita sudah menyusun program kerja untuk bagaimana pada akhirnya triathlon ini bisa tersosialisasikan di masyarakat gitu ya, di masyarakat secara komunitas dan juga masyarakat yang memang fokusnya nanti ke arah prestasi. Ada beberapa program kerja yang sudah berjalan dan akan berjalan. Ini langsung kita jelasin aja. Boleh, kali ya.
0: Silakan.
1: Yang sudah berjalan adalah kita di bulan Juni ya, Juni kemarin itu Juni sudah melakukan pelatihan-pelatih. Pelatihan-pelatih lisensi daerah pada saat itu. Dan pesertanya lumayan banyak, antusiasnya oke gitu ya. Ada dari komunitas, ada juga yang memang dari prestasi gitu ya, yang sangat penasaran lah tentang triathlon, ikut pelatihan tersebut, lisensi daerah, dan kita mengundang pematerinya itu adalah pelatih level World Triathlon level 2 pada saat itu, Coach Wahyu. Dan itu sudah berjalan. Nanti nextnya kita akan ada event. Eventnya adalah ke Jurda di bulan Agustus. Nah harapannya dari pelatihan kemarin, pelatih-pelatih ini sudah mulai menstimulus atletnya nih untuk bagaimana pada akhirnya bisa mengikut sertakan gitu ya, hasil dari latihan kemarin itu bisa diaplikasikan nanti di bulan Agustus ke Jurda. Tapi nanti masih nomor aquathlon yang renang dan juga lari di nomor aquathlon. Tapi sebelum itu nanti kita akan ada kegiatan. Kegiatannya apa? Pelatihan wasit. Pelatihan wasit itu hamin dua dari si kejurdanya. Harapannya apa? Supaya si wasit-wasitnya ini nanti bisa memimpin di event kejurda. Tentu harapan kita organisasi ini ingin berjalan ya, berjalan dengan seharusnya. Dan juga SDM dulu nih yang kita apa ya, kita berdayakan dulu lah gitu, supaya pada akhirnya ada pelatih. Nanti udah ada kita ya sejumlah 19 orang untuk lisensi daerah, terus nanti ada pelatihan wasit juga di bulan Agustus menjelang kejurda. Dan event besar kita nanti ada di bulan Oktober, itu adalah kejurnas Krakatau Triathlon kita sebutnya. Iya, Krakatau Triathlon. Levelnya level nasional dan itu series nasional. Jadi nanti atlet-atlet elit dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia itu akan ikut di event tersebut gitu. Nah, sebelum nanti kita melaksanakan event nasional ini, kita harus punya wasit level nasional juga kan akhirnya ya, gitu. Jadi sebelum pelaksanaan si Krakatau Triathlon H-3 kita akan ada pelatihan nasionalnya. Jadi tahun ini memang kita programnya agak lumayan padat, jadi semua pengurus yang ada di Pengprov itu bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Untuk apa? Untuk pada akhirnya bagaimana si triathlon ini bisa tersosialisasikan melalui program kerja yang sudah kita lakukan. Kita lengkapi dulu SDM-nya, pelatih kita adakan dulu, wasit kita adakan dulu, event kita adakan, baru nanti kita mungkin bisa melihat oh mana nih yang kosong gitu, atau mana yang sekiranya kurang peminatnya sehingga bisa kita berdayakan supaya pada akhirnya bisa lebih berkembang di sisi itu gitu.
0: Bisa berkembang. Nah itu tadi perkembangan dari segi wasit dan pelatih. Nah kalau untuk pelatih, nah artinya kita melihat sendiri kan, kita kepengurusan itu kan kabupaten kota. Nah kalau melihat perkembangan saat ini dengan adanya pelatihan wasit, kita kan sudah tahu daerah mana yang belum ada pengurusnya itu seperti apa itu?
1: Untuk ini kemarin juga ada beberapa kota dan kabupaten yang mengajukan kayak, oh boleh nih kita mau mengajukan untuk bikin kepengurusan di kota dan kabupaten. Tentunya kalau dari kami pengurus di provinsi itu mengapresiasi dan sangat apa ya, sangat appreciate lah untuk teman-teman yang berkenan banget gitu ya, untuk pada akhirnya bisa mengembangkan ini di daerah masing-masing gitu. Tapi balik lagi, harapan kami ini kan kita kepengurusannya baru ya, yang kita tidak menyalahkan yang sebelumnya, tidak mengecilkan yang sebelumnya, tapi faktanya memang secara organisasi itu kita masih belum berjalan sebelumnya, sehingga kita akan membenahi dulu organisasi kita di provinsinya secara regulasi dan lain sebagainya sudah matang, terus kita pelaksanaan program kerja kita yang melengkapi SDM-nya dulu, setelah itu kita sudah matang baru kita enak mau merekrut lah ibaratnya teman-teman yang ingin mengembangkan di daerah masing-masing gitu. Itu sih.
0: Untuk saat ini sudah berapa kabupaten kota ini?
1: Belum ada.
0: Baru provinsi. Artinya ya, menjadi PR dan tantangan betul untuk pengurus hari ini ya.
1: Betul, itu salah satunya. Itu. Makanya kita menjaringnya juga seperti itu, kayak kita ngadain pelatihan-pelatih, mengadakan pelatihan wasit gitu, dengan harapan dari kota kabupaten ini sudah ada yang mengirimkan pesertanya untuk turut serta, sehingga nanti ketika misalkan kita pembentukan gitu ya di kota kabupaten, ya udah ada, oh ini di kabupaten misalkan di Lampung Selatan, oh kemarin udah ada yang ikut nih pelatihan, mungkin bisa berkontribusi sesuai dengan bidangnya, mencari ketuanya nanti atau bagaimana seperti itu.
0: Tapi ikut pelatihan wasit pelatih kemarin dari kabupaten kota yang ada di Lampung.
1: Ada beberapa dari kabupaten dan kota lain.
0: Kalau dari kemarin total dari berapa daerah dari wasit yang akan ikut?
1: Pelatih ya, yeah. Kita baru pelatih. Pelatih itu ada yang dari Lampung Selatan, Bandar Lampung, ada juga dari Metro. Sejauh ini baru 3 itu sih.
0: Oh, baru 3 itu, yeah. Artinya masih menjadi tantangan terbesar triathlon Lampung sendiri, betul ya. Nah, Mbak Cindy, kita tahu kan Mbak Cindy, Fania, salah lagi. Mbak Fania, kita kan saat ini kita tahu berkecimpung di dunia renang ya, yeah. Renang dan bergabung di triathlon. Nah, kalau melihat dari pandangan Mbak sendiri, seperti apa nih triathlon di Lampung hingga nanti bisa berkembangnya seperti apa?
2: Triathlon di Lampung saya optimis akan bisa berkembang dengan pesat, karena sudah saat ini kita sudah memiliki banyak potensi dan talenta-talenta atlet-atlet yang bisa kita kembangkan, untuk yang awalnya kita kenalkan dulu, lalu nanti bisa kita prospek dan kita kembangkan untuk menjadi atlet triathlon.
0: Atlet triathlon artinya kita kan Mbak Fania ini kan salah satu klub ya renang di Lampung juga yang eksis, betul ya, hingga hari ini ya.
2: Betul.
0: Artinya dengan adanya triathlon, apa sih yang menjadi bisa kita bisa bergabung di triathlon ini?
2: Kebetulan triathlon itu salah satu disiplinnya adalah cabang olahraga renang. Jadi dari cabang olahraga renang itu kita bisa mengambil atau menggali dari awal, sebagai titik awal itu adalah dari atlet-atlet renang lebih dulu, supaya pembinaannya akan lebih mudah. Jadi dari awalnya atlet renang, lalu kita coba, kita prospek untuk bisa kita latih sepedanya, lalu kita next kita latih juga larinya.
0: Dengan adanya kalau yang penggabungan tadi itu kan pasti kita melihat atlet kita dari renang sendiri berbeda, fisiknya, terus dari lari juga pasti berbeda. Nah, pasti kan kita pernah melakukan pemetaan atlet ya, artinya dengan kekuatan itu. Nah, dalam triathlon sendiri di Lampung, atlet-atlet yang kita kita jaring ini harus salah satunya menguasai di bidang renang saja atau harus di tiga-tiganya sekaligus?
2: Kebetulan di triathlon itu ada 3 nomor lomba. Yang pertama itu ada aquathlon, ada duathlon, dan ada triathlon. Jadi kalau di aquathlon itu nomor lomba kombinasi dari renang dan lari. Kalau duathlon itu lari dan sepeda. Kalau triathlon ketiganya kombinasi lari, renang, dan sepeda. Seperti itu.
0: Artinya juga kalau melihat di perkembangannya Mbak, seperti apa?
2: Untuk saat ini Pengprov sedang menggalakkan mulai dulu dari atlet renang. Jadi otomatis yang pertama kami bina itu adalah aquathlon lebih dulu. Oleh karena itu nanti bulan depan rencananya akan ada kejurda aquathlon di Provinsi Lampung. Jadi setelah dari aquathlon kita akan tambah lagi menjadi atlet duathlon, lalu nanti kombinasi komplit itu di triathlon. Karena kan untuk mencari atlet triathlon yang komplit itu butuh skill untuk seorang atlet yang bisa mumpuni di tiga-tiganya.
0: Nah, itu kan mampu nih, artinya kita kan harus punya, bisa membangun minat yang cocok nih kepada atlet-atlet itu. Sudah pernah berjalan atau masih?
2: Masih sudah berjalan dan masih terus akan berjalan. Kita akan terus mencari talent scouting atlet-atlet yang potensial untuk menjadi atlet-atlet triathlon. Karena tidak mudah, atlet triathlon base-nya adalah endurance, jadi kapasitas aerobiknya juga harus bagus. Tidak semua atlet renang, tidak semua atlet lari juga bisa dijadikan atlet triathlon.
0: Oh, tidak semua ya, artinya tidak dalam semua. Dalam tiga cabang olahraga ini tidak semua bisa dijadikan atlet.
2: Jadi kita masih terus harus cari mana talenta yang memang cocok, yang paling pas.
0: Nah, kalau di Lampung sendiri nih, selaku kabit prestasi ya di FTI Lampung ya, potensi Lampung yang dinilai dalam cabang olahraga triathlon ini seperti apa sih potensinya sendiri, terutama dalam cabang olahraga di triathlon Lampung ini?
2: Untuk potensi, kita mencari atlet yang memang aquathlonnya harus bisa bagus dulu. Aquathlonnya bisa bagus dulu, lari, renangnya juga harus bisa bagus untuk nomor-nomor endurance, karena nomornya juga jarak jauh. Kalau di renang ini tergolong untuk distance, gitu. Jadi harus atlet yang bisa distance-nya bagus, lalu juga nanti bisa dikombinasikan lewat transisi dan lain-lainnya, itu untuk menjadi atlet larinya juga harus bagus. Kadang-kadang ada atlet bagus tapi larinya tidak bagus. Ada yang atlet atlet renang yang bagus, larinya tidak bagus. Ada yang atlet larinya bagus, tapi kadang-kadang juga kita menemui kesulitan, ternyata dia belum bisa berenang atau berkemampuan berenangnya juga masih sangat minim, gitu. Jadi karena kita memang melatih renang lebih sulit daripada melatih lari, jadi kita mencoba untuk mencari dari atlet, menggali dari atlet-atlet renang lebih dulu.
0: Sudah artinya kita sudah pernah melakukan itu semua ya dalam seleksi atlet kita di triathlon ya. Nah,
2: sudah.
0: Itu kan yang paling besar utama itu kan berarti kan wajib bisa renang. Artinya kalau untuk kekuatan yang lainnya kan masih bisa diasah. Nah, artinya itu kan menjadi sebuah apa ya? Sebuah tantangan kita nih dalam untuk membina prestasi sendiri. Ada trik khusus dalam melakukan pembelaan atlet itu dalam di triathlon?
2: Untuk atlet triathlon itu khusus dan berbeda dengan atlet renang, karena atlet triathlon itu membutuhkan konsistensi yang tinggi. Gitu. Jadi untuk menjadi seorang atlet triathlon itu harus punya kedisiplinan, harus punya ketekunan, harus punya konsistensi, dan itu yang gak mudah gitu untuk dicari.
0: Nah, tidak mudah ya, artinya tidak mudah. Ada apa yang bisa disampaikan kepada atlet yang ingin bergabung di triathlon?
2: Untuk yang ingin bergabung, kunci utamanya dulu yang awal adalah harus minat, harus menyukai dunia triathlon dulu, lebih tahu, mengenal dulu di triathlon seperti apa, lalu menumbuhkan minatnya sampai senang, lalu karena latihannya nggak mudah, latihannya sangat-sangat berat untuk latihan triathlon. Jadi kalau tidak ada passion, tidak ada keinginan dari hati benar-benar mencintai dunia triathlon, sulit untuk dibina, karena nggak bisa. Triathlon itu harus latihan setiap hari dan continue, dan latihannya kalau renang, latihan renang aja. Atlet atletik, latihan lari saja. Tapi kalau ini bisa dalam satu hari latihan tiga disiplin ilmu gitu.
0: Tiga disiplin ilmu yang harus diperdalam di satu seorang atlet ya. Yang harus mampu bisa bekerja keras, tantangannya lebih besar, hingga apa ya, disiplinnya lebih berbeda dengan cabang olahraga lain.
2: Sangat.
0: Dan pendengar, menarik sekali obrolan kita. Namun kita harus jeda sejenak untuk setelah yang lagu berikut satu ini.

Nah, kembali lagi dalam Dialog Lampung Menyapa Olahraga, masih bersama saya Embriam Budin dan Kabid Binpres FTI Lampung, FTI Federasi Triathlon Indonesia Lampung, Vania Karisawanta, dan Ketua Provinsi FTI Lampung Ibu Asri Ayu Nabila. Dan kembali lagi, tadi sih sempat ada yang kita

0: Ketika dihadapkan pada suatu situasi dan kondisi, ada peluang bagi atlet-atlet yang saya bina untuk bisa lebih tinggi. Saya menerima tawaran dari Pengprov FTI untuk bisa melakukan pembinaan juga kepada atlet-atlet yang atlet renang yang saya bina untuk bisa menjadi atlet triathlon. Dan harapannya mereka bisa, karena potensi di renang mungkin tidak bisa digali, ya kita bisa mencari alternatif lain yang memang bisa berguna untuk atlet-atlet tersebut.
1: Tapi bukan menjadi alasan apa ya, seperti batu loncatan ketika atlet sudah tidak mampu berprestasi di renang, pindah ke cabang lain, bukan seperti itu juga?
0: Tapi jangan kan seperti itu, karena triathlon itu adalah cabang olahraga tersendiri. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, jika tidak punya passion, tidak punya minat, tidak mau bekerja keras, percuma juga atlet renang dipindahkan jadi batu loncatan ke triathlon juga tidak akan berhasil. Karena inti utama dari atlet triathlon itu adalah kerja keras, disiplin, punya konsistensi. Karena untuk menjadi atlet triathlon itu butuh ekstra effort yang sangat luar biasa, bukan hanya untuk ekstra effortnya untuk latihan, tapi untuk menjaga pola hidup, menjaga habit setiap hari. Karena kan atlet triathlon itu super gitu ya, semuanya harus bisa dan latihannya jaraknya jauh-jauh. Jadi otomatis kalau dia tidak bisa menjaga pola hidup, tidak menjaga kesehariannya, juga tidak akan bisa berhasil. Itu.
1: Untuk pembinaan atlet kita sendiri tadi saya lupa. Mbak Fania, kita kan punya atlet ya, artinya kan kita juga harus membina atlet ini supaya tetap latihan. Ada mental ketika latihan, ada rasa jenuh. Terus ada rasa, buat apa sih seperti ini latihan terus tapi tidak ada ini. Nah, kita selaku BINPRES, mensupportnya atlet seperti apa ini?
0: Awal kami harus, kalau saya dari awal itu mengenalkan dulu dunia triathlon ini seperti apa. Setelah mereka sudah ada gambaran, kita baru trial ke mereka, ini programnya, ini yang akan kita lakukan untuk kedepannya seperti ini, kita berikan pemahaman tidak hanya kepada atlet tapi juga kepada orang tuanya yang akan mensupport mereka sehari-hari. Nah, ketika mereka memang sudah mengetahui, lalu mulai suka, mulai mencintai, ya baru nanti kita push mereka masuk ke dalam program pelatihan yang memang lebih intensif seperti itu.
1: Ada semacam apa ya? Kalau saya pernah mengikuti pelatihan tuh camp training center ya. Kalau kita di sini?
0: Kami berharap ke depan bisa membuat camp training center dalam proses Bukutua juga sudah mulai mencari sarana prasarananya gitu. Karena tidak bisa dipungkiri, untuk membuat suatu camp juga dibutuhkan finansial dan dana yang tidak sedikit. Tapi untuk sekarang kami berupaya untuk tetap membuat simple camp gitu. Jadi setiap hari kita latihan, kita kumpul. Semoga nanti suatu saat bisa membentuk suatu triathlon camp yang benar-benar mumpuni, yang benar-benar bagus seperti di daerah lain.
1: Tapi kalau untuk ikut camp di nasional, di Triathlon Lampung sendiri sudah mengirim atau gimana?
0: Sudah. Kita sudah pernah mengirimkan dua atlet sebelum dalam rangka persiapan PON tahun lalu, PON yang lalu itu kita sudah mengirimkan dua atlet untuk mengikuti training camp di sana. Otomatis kedua atlet tersebut pasti sudah memiliki bayangan, gambaran, pengalaman, juga sudah ada aura kompetisi dengan atlet-atlet nasional, karena training camp yang kita lakukan untuk kedua atlet ini itu benar-benar dengan atlet triathlon nasional.
1: Dengan atlet kita bergabung dengan atlet-atlet nasional ya. Yeah. Nah, Bu Azri, kita melihatnya ini tadi seperti apa kok mau tergabung dalam triathlon ini sendiri?
2: Awalnya memang kalau saya pribadi ya itu diturut sertakan untuk kepengurusan yang sebelumnya juga, dan pada saat itu sempat ikut pelatihan wasit NTO, National Technical Officer, itu di tahun 2019 atau 2020 gitu, saya lupa ya. Namun setelah itu diberikan kepercayaan oleh ketua sebelumnya, itu ada Pak Almarhum Edi Sunarso ya, itu diberikan kepercayaan untuk mengurus gitu cabur triathlon di PON Aceh Sumut pada saat itu ya kak ya. Kebetulan saya diberikan amanah untuk jadi manajer dan Kak Fania pada saat itu coachnya. Nah, dari situlah melihat secara langsung event triathlon gitu ya. Dan I don't know why, I love triathlon.
1: Tapi tidak, tapi kan kita selaku dosen juga ya, kita dosen. Yeah.

0: ke olahragaan di
1: rekayasa keolahragaan di Institut Teknologi Sumatera.
0: Nah, artinya kita kan melihat cabang olahraga baru apa triathlon kita dengan gabungkan dengan akademisi kita nih untuk perkembangannya sendiri sehingga bisa menjadi ketua ya ketua yeah. 2026-2030 ya.
1: Iya yeah, betul. Nah. Ini juga ya alhamdulillahnya gitu tahun lalu 2025 itu saya dan tim yang ada di ITERA itu lolos hibah nasional. Lolos hibah BIMA waktu itu dan dari hibah itu kita mengembangkan alat bike check. Jadi kalau di triathlon itu kan renang, sepeda, lari. Pada saat mau event itu ada pengecekan sepeda kan, itu menggunakan acaranya konvensional lah, menggunakan kayak rangka ya, terus udah itu diukur secara manual dengan penggaris dan lain sebagainya lah. Nah, kita kemarin mengajukan proposal ke nasional dan lolos hibah nasional BIMA tadi itu pengembangan bike check tadi, sistemnya basis AI. Jadi secara otomatis itu sepeda ditaruh, diberdirikan gitu ya di raknya, terus nanti ada kamera yang menyorot ke sepeda tersebut dan secara otomatis akan tertera mana saja yang tidak sesuai dengan regulasinya dan mana yang sesuai gitu. Misalkan apakah sedelnya ketinggian gitu, yang ukuran yang seperti itu. Nah, itu salah satu pengembangan yang sudah kita lakukan dan itu triathlon pusat gitu ya, itu sangat mengapresiasi juga dan mengetahui terkait pengembangan ini. Dan nextnya rencana di Kejurda nanti, itu ya prinsip kita selalu mengatasi keterbatasan dengan mengeluarkan ide lah ibaratnya. Kita keterbatasan jujur aja terkait dengan equipment perlombaan. Timing system kan mahal banget ya, kita belum punya gitu. Walaupun sebenarnya nanti pada saat event kita bakal dipinjemin juga sama PP gitu ya, pengurus pusat. Tapi kita ingin kita ingin mengantisipasi keterbatasan kita itu, anggaran kita yang tidak punya untuk membeli alat itu yang mahal sangat luar biasa itu, akhirnya kita mengantisipasi dengan mengeluarkan sebuah ide gitu. Dan ini risetnya sedang berjalan dan itu akan kita uji coba di Kejurda nanti. Jadi untuk aquathlon kita lagi bikin timing system yang pada akhirnya bisa mendeteksi start stop dan juga berapa timing si anak-anak menggunakan apalagi AI lagi, karena kan sekarang perkembangan zaman luar biasa ya. Dan itu sejalan dengan prodi saya sebenarnya itu di ITERA, rekayasa keolahragaan. Memang muaranya kan akhirnya kan membuat equipment seperti itu, dan itu kita terus berkembang di bawah ya saya ya koordinasi dengan tim Litbang sih. Jadi kita udah mulai riset apa nih alat-alat di triathlon yang sekiranya bisa kita kembangkan mengatasi keterbatasan yang kita punya gitu. Harapannya ketika ini udah jadi gitu alatnya ya, bisa diberdayakan, bisa dimanfaatkan dengan senang hati ya kita dengan provinsi-provinsi lainnya yang mungkin punya keterbatasan yang sama juga gitu.
0: Ya artinya riset kita ini bakal bisa menjadi acuan di PP ya, PB Triathlon.
1: Harapannya ya. Seperti itu.
0: Ya semoga bisa tercapai itu semua, karena kan kebutuhannya sangat dibutuhkan dalam cabang olahraga triathlon ini sendiri.
1: Betul.
0: Nah, kalau melihat tadi kita sempat ngobrol di belakang terkait apa ya? Pelatih kita ini harus memiliki konsistensi dalam membina atlet di daerah, terus bisa membangun prestasi dari daerah sehingga memiliki apa ya, komitmen kuat dalam membangun suatu cabang olahraga, karena kan kita di pengurusan ini kan selalu akan memberikan terbaik terutama dalam kepengurusan. Nah, ini seperti apa ini Mbak Azri?
1: Gimana bisa di
0: yang artinya kan kita membangun pelatihan ini kan selalu untuk membangun ekosistem atau komitmen antara ketika ada pengurus kota atau kabupaten dalam ingin mendirikan di pengurus kabupaten kota.
1: Oh ya, jadi sebetulnya kalau kita sih simple aja ya, seperti yang kita lakukan dan kita tunjukkan ke pusat juga gitu. Kalau kita pribadi menginginkan ketika nanti ada kota dan kabupaten gitu ya yang ingin mau bikin dong triathlon di kota kabupaten misalkan, ya balik lagi kita akan sangat apresiasi gitu ya. Tapi harapan kita tentunya kita tidak mau ini menjadi lahan apa ya, lahan yang hanya sekedar oh ya udahlah bikin aja lah iseng-isengan gitu ya, yang penting kita masuk di kepengurusan gitu. Kita pribadi tidak berharap seperti itu. Tentunya harapan kita sudah memberikan wadahnya, kita sudah mengadakan pelatihan-pelatih, kita sudah mengadakan pelatihan wasit, SDM kita pikirkan terlebih dahulu ya. Harapannya dari kota kabupaten ini yang ada di Lampung bisa turut serta, sehingga akhirnya nanti ketika teman-teman yang di kota kabupaten ingin membentuk kepengurusan di kota kabupaten ya, kepengurusan triathlon, ya kami akan, wah oke deh, kota kabupaten ini udah ada nih asetnya berupa pelatih, yang pada akhirnya bisa terjun ke lapangan untuk mengembangkan atlet-atletnya. Oh udah ada nih wasit, berarti nanti penyelenggaraan event bisa gitu. Karena jujur, jangan khawatir untuk teman-teman yang di kota dan kabupaten, dimanapun lah ya, yang di Provinsi Lampung, jangan khawatir, karena Pengprov saat ini sangat, program kerja kita ya, kita sangat concern pada akhirnya nanti event kita ini akan bukan cuma ada rame di tahun ini aja, tapi ke Jurda yang kita adakan sekarang, terus udah itu ke Jurnas juga, itu harapan kita tiap tahun pasti ada. Karena apa? Kita berkaca dari nasional. Nasional itu selalu ada penyelenggaraan event series. Kejurnasnya setahun itu 3 kali. Sehingga harapannya kita akan selalu ada kejurda untuk seleksi ke sana. Dan 1 tahun sekali harapan kami kita ada kejurnas gitu. Untuk apa? Ya tadi, untuk menseleksi anak-anak yang ada di Lampung gitu, supaya pada akhirnya kami bisa tahu mana nih yang potensi gitu. Ada penyaringan juga di situ. Jadi jangan khawatir untuk adik-adik yang mau jadi atlet triathlon, wadahnya itu tiap tahun pasti akan ada. Kami dari Pengprov sudah berkomitmen dan akan melakukan yang terbaik. Jadi wadahnya itu pasti bakal ada. Jadi jangan khawatir lah intinya. Kejurda pasti bakal terus ada, minimal harapannya ya maksimal 3 kali lah, 3 atau 2 kali. Dan kejurnas kita harap tiap tahun tuh 1 tahun 1 kali pasti ada.
0: Untuk mendukung pembinaan kita ya,
1: pembinaan
0: pastinya,
1: kita tentunya. Apalagi nanti kan 2032 tuan rumah kan kita ya, gitu. Walaupun nggak tahu nih masih di Banten atau di Lampung, kita masih belum tahu. Tapi harapannya kan kita bisa support ya melalui cabang olahraga triathlon Lampung, bisa ada suaranya lah nanti gitu ya di nasional, kancah nasional, internasional, mana tahu nanti mungkin. Seperti itu.
0: Ya, artinya juga kita juga mempersiapkan atlet kita ini seperti yang lain ya, bisa ikut di seleksi nasional ya, bisa mewakili Indonesia. Indonesia atas membawa nama Lampung seperti yang sudah-sudah yang belum lama ini ya. Nah, kita melihat kebutuhan SDM segala gini. Kita melihat untuk perkembangannya hingga hari ini dengan target yang sudah kita lakukan pelatihan kemarin itu seperti apa nih hari ini?
1: Kalau untuk SDM sih antusiasnya lumayan ya, lumayan oke. Cuman memang untuk yang wasit nih kita belum open pendaftaran. Tapi mungkin dalam waktu dekat ya, karena kita juga terkait lokasi untuk kejurdanya nanti masih sounding juga, tapi udah ada di pesawaran intinya mah, tapi pantainya nanti akan kita sounding. Dan kejurnas itu, ini boleh sekalian promosi ya, untuk kejurnas nanti kita akan ada di Grand LT di Lampung Selatan. Nah, untuk pendaftaran wasit nanti kita belum buka, tapi mungkin dalam waktu dekat. Dan untuk pelatih kemarin sih ya lumayan oke sih, 19 orang itu, dan ada beberapa dari kabupaten lain juga, kabupaten kota.
0: Artinya kita sudah punya data lah ya untuk di 19
1: iya,
0: orang.
1: Betul. Dan juga sekedar informasi, kita dari kita kan beberapa kerjasama dengan beberapa kampus ya kemarin ya, penandatangan MOU tuh, pengadaan kerjasama, ada FTI Lampung dengan ITERA, Rekayasa Keolahragaan, ada juga dengan pendidikan olahraganya Teknokrat, lalu ada Pring pendidikan Sewu. Jasmani dengan UAP, Pringsewu, Asia Pringsewu, dan juga dengan Penjas Unila. Nah sekarang bukan hanya alat tadi yang kita kembangkan, kita juga lagi bikin website ceritanya nih. FTI Lampung itu bikin website, dan website itu nanti semua data-data big data kumpulnya ada di sana. Jadi aset yang kita punya SDM, pelatih, wasit level nasional. Kebetulan Kak Fania level nasional ya, pelatih level nasional sudah. Itu akan tertera di sana semua. Bahkan nanti ada satu menu khusus yang menyatakan itu ada venue. Jadi nanti kita akan melakukan pendataan sekota seprovinsi Lampung ya. Itu akan jadi riset kita juga, lokasi-lokasi mana yang sekiranya akan memungkinkan untuk diadakan event triathlon, dan kita akan tampilkan di sana. Harapannya apa? Itu bisa dilihat oleh provinsi lain gitu, ibarat mah jualan ya kita ya. Jadi kalau misalkan mau ngadain event ternyata bisa nih di sini gitu. Itu secara tidak langsung kita promosi Lampung juga kan, sport tourism sekarang sesuai dengan Pak Gub. Pak Gub kan menginginkan sport tourism Lampung. Nah, itu bisa sangat support sebenarnya. Dan semua data terkait pelatih, atlet, wasit, dan juga berbagai berita, terus kepengurusan, apapun itu nanti akan ada di website si FTI Lampung, tapi sekarang dalam proses pengembangan. Nanti pendaftaran pelatihan, pendaftaran kejuaraan, apa semua satu website itu. Jadi kita satu pintu dan itu terbuka untuk seluruh yang mau melihat gitu. Ya, rankingan juga ada di sana.
0: Artinya untuk rencana ke depan ini sudah tersusun ya di dalam program 4 tahun ke depan ini ya.
1: Betul.
0: Artinya selain olahraga juga kita juga akan mempromosikan Lampung ya, khususnya karena wisatanya dan bisa dilihat seluruh Indonesia maupun dunia.
1: Betul.
0: Dan menarik, tapi kita sudah dibataskan waktu yang hampir 50 menit ke depan. Terakhir nih, untuk apa sih yang menjadi harapan dari kelihatan sendiri dari bidang prestasi, Mbak Fania?
2: Harapannya kita bisa menciptakan dan menemukan dan menciptakan atlet-atlet triathlon yang bisa bersaing di level nasional. Mungkin saat ini pembinaan akan dilakukan di level junior lebih dulu, lalu harapannya nanti beberapa tahun ke depan kita bisa bersaing di level nasional, level PON, dan mungkin nanti level internasional. Amin.
1: Kalau saya pribadi, kalau untuk urusan prestasi, I really trust with her and team. Tapi mungkin kalau untuk organisasi ya, organisasi kalau saya pribadi sih menginginkan ya sistemnya berjalan ya, sistem berjalan terus berkelanjutan sehingga akhirnya muara akhirnya tetap di prestasi tapi bisa menunjang dari berbagai lini gitu, dari organisasinya, kepengurusannya, SDM-nya, semua kita bisa lengkapi gitu. Ya sistem berjalan dulu lah intinya dan prestasi mengikuti.
0: Gitu. Artinya triathlon juga memiliki, harus memiliki SDM ya, dengan adanya pelatih-pelatihan sehingga akan tercipta, akan lahirlah atlet-atlet yang akan dipersiapkan untuk mengikuti seleksi nasional melalui BINPRES ini ya. Betul. Dan pendengar, akhir dari obrolan kita menarik. Terima kasih Mbak Fania, terima kasih Ketua FTI Lampung, Ibu Azri. Dan pendengar, obrolan kita ini, Triathlon Lampung ini memiliki satu gagasan yang belum dimiliki dari cabang olahraga lainnya. Artinya Triathlon Lampung juga memiliki masa depan yang menarik untuk cabang olahraga lain yang ingin, cabur-cabur atau atlet yang ingin bergabung atau seperti apa mengenal triathlon di Lampung sehingga bisa membangun prestasi melalui kejuaraan-kejuaraan. Dan semoga obrolan yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dan saya M. Priam Budi dan rekan saya Tommy, dan sekali lagi Kabid Prestasi Mbak Fania dan Ketua FTI Lampung Ibu Mbak Azri, dan pendengar mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial. Nah, kali ini terkait dengan unggahan di media sosial Instagram, narasinya mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar karena tautannya terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri pun menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Ingat, jangan sampai kita latah ya untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini masih di Lampung pagi ini. Tadi kita sudah mendengarkan dialog olahraga di Lampung menyapa ya, mengenal triathlon dan juga mencetak prestasi. Nah sekarang di jam 9.00 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Ruku Ruang Dengar Anda, Halo RRI, yang pastinya juga mengajak serta untuk Anda bisa bergabung lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-07909 untuk memberikan keluhan apa nih yang Anda temukan di wilayah Anda. Apakah itu terkait dengan infrastruktur, apakah kondisi dari kesehatan, pendidikan, dan lain. Ya, boleh ya untuk menyampaikan keluhannya, menginformasikan kepada kami di sini lewat Halo RRI, dan tentunya laporan Anda juga bisa menjadi atensi untuk instansi terkait. Siapa tahu dengan mengikuti Halo RRI, tentunya suara Anda pun turut didengar. Nah, langsung yuk kita akan undang kebersamaannya lewat line telepon dan juga WhatsApp sampai 1 jam ke depan jam 10 pagi di Halo RRI.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Anda masih mendengarkan Halo RRI, pendengar, dan kami juga mengundang serta untuk Anda menyampaikan keluhan lewat line telepon di 0721-269-720 dan juga lewat WhatsApp di 0811-720-79-09. Bicara tentang keluhan yang dihadapkan oleh masyarakat ya, mana lagi memang di masa sekarang ini adalah momen sedang mendaftarkan ulang untuk buah hati tentunya ke sekolah yang diinginkan. Tapi memang banyak juga orang tua yang mengeluhkan tentang sistem SPMB atau sistem penerimaan murid baru yang cukup alot. Bahkan juga banyak yang tergeser dari sekolah yang dituju. Nah, baru-baru ini pendengar, kita juga update dari rri.co.id. Ombudsman RI Perwakilan Lampung telah menyatakan meminta pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kota Bandar Lampung untuk ditunda sementara. Langkah tersebut diambil setelah Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dalam proses penerimaan peserta didik. Temuan itu pun tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan usai Ombudsman menerima ada 10 laporan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hak calon peserta didik tetap terlindungi dan proses seleksi berjalan sesuai aturan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rahman Yusuf, juga mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB SMP di Bandar Lampung. Pelanggaran tersebut ditemukan pada pengaturan kuota hingga mekanisme seleksi. Jadi, Ombudsman meminta pemerintah Kota Bandar Lampung menunda seluruh tahapan SPMB sampai dilakukan perbaikan kuota seluruh jalur penerimaan. Selain itu, hasil seleksi jalur prestasi dan afirmasi juga diminta agar ditinjau ulang untuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemeriksaannya, Ombudsman juga menemukan ketidaksesuaian kuota, jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi dengan regulasi yang berlaku. Persyaratan penggunaan surat keterangan tidak mampu atau SKTM pada jalur afirmasi juga dinilai bertentangan dengan aturan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nur Rahman Yusuf berharap seluruh tindakan korektif ini segera dilaksanakan untuk melindungi hak calon murid dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Ombudsman juga meminta kuota jalur domisili dikembalikan menjadi minimal 40% dan jalur mutasi maksimal 5%. Pemerintah Kota Bandar Lampung diminta melakukan pengawasan menyeluruh setelah perbaikan kuota dilaksanakan. Selain itu juga pendengar, Ombudsman mendorong adanya pemeriksaan dan pembinaan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya maladministrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan serupa terulang pada pelaksanaan SPMB tahun berikutnya. Ombudsman memberikan waktu 3 hari kerja kepada pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, serta seluruh kepala SMP negeri untuk melaksanakan tindakan korektif tersebut. Jika tidak dijalankan, Ombudsman menyatakan akan menempuh mekanisme lanjutan sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Masih di Halo RRI dan kami mengundang serta untuk Anda menyampaikan keluhan agar kita juga melihat seperti apa fenomena yang sedang terjadi di masyarakat tentunya ya. Bisa langsung bergabung lewat line telepon 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-709-09.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Masih di Halo RRI kali ini, pendengar yang hadir tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Selama 1 jam kita menemani Anda.

yang dibanggakan juga dan perlu terus mendapat perhatian. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Lampung juga melakukan sebuah terobosan. Jadi, kebun induk Hanakau di Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ini terus dikembangkan sebagai pusat percontohan, penelitian, dan pengembangan benih kopi unggul di Provinsi Lampung. Pengembangan kawasannya juga mendapat perhatian langsung dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal yang melakukan peninjauannya kemarin Kamis 9 Juli 2026. Dalam kunjungannya, Gubernur bersama dengan Wakil Bupati Lampung Barat Mat Hasnurin dan jajaran pemerintah ini meninjau berbagai inovasi budidaya kopi yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Kebun induk Hanakau ini sendiri mengembangkan ada dua jenis kopi, yaitu Robusta dan Arabica. Dan beberapa klon unggul nasionalnya ini menjadi sumber benih berkualitas. Selain itu juga dikembangkan sejumlah klon lokal potensial seperti kopi Bagio, Turun Ujung, Bodong, dan Tugu Sari yang menjadi varietas unggul bersertifikat. Wah, tentu ini menjadi kabar baik bagi para pecinta kopi ya. Dan juga pastinya di Provinsi Lampung kita patut berbangga punya dari si produk-produk unggulan ini sendiri. Wangi gitu ya. Wangi dari aroma kopinya dan juga wangi dari pemasukan-pemasukan yang didapatkan tentu. Dan sekitar 200 batang kopi Arabica ini ditanam juga sebagai bagian dari uji adaptasi di kawasan dataran tinggi Sukau untuk lihat dulu nih potensi pengembangannya di Lampung Barat. Gubernur Rahmat Mirzani Jausal juga mengatakan pengembangan benih unggul dan penerapan teknologi budidaya jadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing kopi Lampung di pasar nasional maupun internasional. Wakil Bupati Lampung Barat Mat Hasnurin mengatakan tentunya beliau mengapresiasi perhatian pemerintah Provinsi Lampung dan juga mengucapkan terima kasih ya, karena memang dengan adanya pengembangan komoditas kopi di daerahnya, dia berharap pengembangan benih unggul ini bisa terus diperluas sehingga produktivitasnya meningkat, kesejahteraan petani juga semakin baik, dan kopi Lampung Barat memiliki daya saing yang lebih kuat di pasaran.

Pendengar, memang ya libur sekolah tinggal menghitung hari, tapi gak masalah banget, tetap bisa kok manfaatin waktu yang tinggal beberapa hari sebelum nanti masuk sekolah lagi untuk bisa meluangkan waktu quality time sama keluarga dan bawa aja ke Fun City. Seru nih, karena kalau misalnya di Fun City bukan cuma anak-anaknya aja yang bisa main, semua bisa, remaja, orang dewasa, kakek, nenek bisa. Dan yang bikin menarik, harga permainannya itu loh, bisa kamu pakai dari 1.000 rupiah aja per koin. Jadi tetap ramah di kantong gitu kan. Pilihan permainannya juga lengkap, apalagi kalau kamu bisa dapetin hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City ini cocok banget untuk Anda menghabiskan waktu berkualitas sama keluarga, teman, maupun buah hati. Gak perlu lagi pergi jauh-jauh, soalnya Fun City hadir di berbagai lokasi. Di Superstore Chandra Teluk ada, Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Yuk isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru, hemat, dan penuh keceriaan bersama Fun City. Wah, jadi langsung pengen liburan lagi deh. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, pendengar di Halo RRI dan juga Lampung pagi ini. Terima kasih tentunya sudah menemani dari jam 5 hingga 10 pagi ini. Selain ini jangan kemana-mana, karena tentunya masih akan ada Lampung siang ini akan menemani dengan lagu-lagu menarik dan juga info menarik lainnya. Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan pernyataannya atau juga statement dalam program Indonesia Sehat pendengar untuk edisi hari ke-10 di bulan Juli 2026. Bicara mengenai kesehatan, memang ya ini adalah hal yang juga sangat perlu kita teladani dan juga kita pahami mengenai cek kesehatan gratis sekolah atau CKG di sekolah. Dan juga untuk Anda yang juga terus menyimak di acara Indonesia Sehat kali ini, kita akan mendengarkan statement dari narasumber kita, yaitu Nurse Ibu Yeni Mahensa Eskep Mkes. Beliau selaku kasih Yankes Primer dan juga tradisional pendengar. Dan juga kali ini kita akan mendengarkan pernyataan dari Ibu Yeni ya. Tetaplah bersama kami di hari program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda dimanapun berada, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Yeni Mahensa. Saya bertugas di Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Ayah bunda yang saya banggakan, kita hari ini akan berdiskusi tentang persiapan ananda kita untuk masuk sekolah, terutama di kesehatannya. Pasti kita semua sekarang sedang deg-degan dan juga bangga nih, karena sebentar lagi anak-anak kita mulai masuk sekolah. Senang melihat mereka menggunakan seragam baru, membawa tas baru, semangat bertemu dengan teman-teman mereka yang baru juga. Tetapi ayah bunda, di tengah kesibukan kita tersebut, kita sering terlupa nih. Padahal hal ini adalah kunci utama anak kita agar bisa belajar dengan nyaman di kelas. Apa itu ayah bunda? Nah, itu adalah kesehatan mereka. Banyak dari kita yang mikir, ah anak saya kan gak sakit nih, makannya enak, lahap, berarti aman ya. Padahal ada hal-hal kecil yang kadang gak kelihatan. Misalnya pandangan mereka buram atau kurang tajam sehingga melihat tulisan di papan tulis tidak jelas. Kemudian mungkin telinga yang kurang awas sehingga penjelasan guru juga kurang dimengerti. Nah, ayah bunda, kalau hal ini terlewat, kasihan kan anak kita, belajarnya jadi kurang maksimal. Supaya ayah bunda gak perlu repot, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sekarang punya program yang namanya Cek Kesehatan Gratis Sekolah, atau disingkat adalah CKG Sekolah. Ini program percepatan dari Bapak Presiden kita sekarang ini, dan sudah mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nah, ayah bunda, sekarang tidak perlu repot lagi karena kami yang jemput bola, kami yang akan datang ke sekolah. Caranya simpel banget. Nanti ayah bunda tinggal menyiapkan KIA atau kartu identitas anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis tersebut. Simpel kan? Nanti di sekolah anak-anak dicek kesehatannya sama petugas kita yang ramah-ramah kok. Jadi anak-anak gak perlu takut ya. Mereka pasti malah senang karena diajak ngobrol sama dokter dan perawatnya. Apa sih paketnya yang akan didapatkan? Nah ayah bunda, nanti di sekolah akan dilaksanakan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar perut, kemudian status gizi, riwayat imunisasi untuk kelas 1, riwayat merokok untuk kelas 4, 5, dan 6, tes kebugaran, pemeriksaan telinga, mata, kesehatan jiwa, kemudian tekanan darah, gula darah, tuberkulosis, hepatitis B, dan kesehatan reproduksi untuk kelas 4, 5, dan 6. Nah, kalau untuk SMP ada tambahan untuk riwayat imunisasi HPV untuk kelas 9 putri. Ayah bunda sekalian, CKG sekolah merupakan upaya yang sangat strategis yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya peserta didik tentang pentingnya kesehatan. Program ini memanfaatkan momentum tahun ajaran baru sebagai waktu pelaksanaan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan peserta didik yang mungkin berpotensi berkembang menjadi penyakit serius. Nah, ayah bunda, program ini juga mengedepankan upaya promotif dan preventif ya, melalui pemberian layanan kesehatan gratis yang dilakukan di setiap sekolah. Kemudian nanti hasil pemeriksaan langkah-langkah tindak lanjutnya yang diperlukan untuk hasil dari CKG ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal dalam mendukung tumbuh kembang dan proses belajar. Ayah bunda, kami menitipkan pesan, tolong jangan melewatkan kesempatan ini ya, ya bunda. Karena ini sepenuhnya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Mari kita jaga kesehatan buah hati kita mulai hari ini. Sehat anaknya, bahagia orang tuanya, makin maju prestasinya. Saya Yeni Mahensa, salam hangat untuk keluarga di rumah. Sampai ketemu di sekolah ya, adik-adik. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang juga sedang beraktivitas di luar ya. Ini mudah-mudahan cuaca Kota Bandar Lampung hari ini bersahabat, cuaca cerah dan juga tetap semangat untuk bisa mobile gitu, untuk bisa di luaran sana. Nah, bicara soal yang namanya cuaca, kemudian juga udara yang kadang kurang menentu belakangan ini ya, yang juga dikadang-kadang ini di Provinsi Lampung juga sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam peristiwa atau juga hal yang juga nantinya akan diprediksi yang berpotensi untuk memecahkan rekor. Ini prediksi El Nino yang juga tentunya merupakan perkiraan yang juga menunjukkan El Nino berada pada kategori ekstrim dan menjadi yang terkuat serta paling konsisten yang juga diamatinya lebih dari 30 tahun terakhir. Dan tahukah Anda pendengar, fenomena ini bisa juga merubah pola tekanan udara dan juga curah hujan sehingga bisa meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah wilayah serta banjir dan juga wilayah lainnya. Stockdale menyebutkan El Nino ini sebelumnya juga berkontribusi terhadap rekor suhu global pada tahun 2023 dan juga 2024 lalu. Sementara para ilmuwan juga menghimbau pemerintah dan juga masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrim. Peringatan itu juga disampaikan oleh pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiran cuaca jangka menengah, tim Stockdale yang juga disampaikan di perakiraan yang juga menunjukkan kali ini berada pada kategori ekstrim. Dikatakan juga fenomena itu berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Dan kondisi itu tentunya terjadi bersamaan dengan perubahan iklim akibat aktivitas manusia yang dampaknya juga bisa menjadi lebih besar. Dikatakan El Nino juga sebelumnya turut berkontribusi menjadikan tahun 2023 sebagai tahun terpanas kedua yang pernah tercatat. Jadi para ilmuwan ini juga memantau dalam perkembangan El Nino untuk memperbarui perakiraan dampaknya. Jadi pemerintah serta masyarakat di berbagai dunia juga dihimbau meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim yang juga diperkirakan menyertai fenomena El Nino tersebut.

0: 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, untuk menumbuhkan rasa patriotisme, nasionalisme, dan juga cinta tanah air ya terhadap NKRI, banyak sekali hal yang juga perlu dilakukan oleh kita semua nih, terutama generasi penerus bangsa nih, berbagai lapisan generasi, ada Gen Z sampai juga Gen Alpha yang sekarang mungkin lagi mempersiapkan MPLS ya, dan juga sudah ada yang mengikuti kegiatan pengenalan sekolah hari ini dan juga besok di hari Sabtu. Wah, pastinya seru sekali. Ini bicara soal kementerian dan juga pendidikan serta kebudayaan. Ada loh satu program dari produksi film dengan narasi kepahlawanan Indonesia di tahun 2026 kali ini untuk bisa mendorong lahirnya film bertema perjuangan kemerdekaan periode 1945 sampai 1950 sebagai media edukasi sejarah. Jadi program ini dibuka melalui sayembara di dua kategori, yaitu film panjang dan juga film pendek, dengan pendampingan sejarawan serta budayawan bagi sineas yang mengusung gagasan berbasis riset. Ya, ini pendaftarannya berlangsung di tanggal 10 sampai 10 Agustus 2026 melalui laman dari filmkepahlawanan.id. Jadi dengan mengembangkan proyek ini melibatkan kolaborasi insan perfilman, akademisi, dan juga praktisi budaya. Dan mungkin Anda semua ini memiliki bakat yang potensial untuk bisa menyerukan apa ya, sebuah jiwa kepahlawanan gitu ya dalam karya seni perfilman ini, boleh. Nah, jadi program ini bertujuan untuk mendorong lahirnya karya sinema yang mengangkat mengenai perjuangan pertahanan kemerdekaan Indonesia pada tahun periode 1945 sampai dengan 1950. Dan Fadli John juga mengatakan, program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang sejarah dan juga kepahlawanan bangsa. Tidak hanya figur, tapi juga tokoh lain yang juga berjuang secara fisik dan juga diplomasi. Diharapkan juga diikuti oleh banyak sekali sineas dan juga menjadi konsultan serta juri yang juga berpengalaman nanti yang juga terlibat di proyek film ini. Dan program ini juga berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan kembali narasi kepahlawanan Indonesia melalui medium yang dekat dengan masyarakat. Dan juga melalui film, sejarah diharapkan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai refleksi terhadap kebangsaan negara Indonesia kita tercinta.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
5: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
4: Jadi, gimana dong?
5: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
4: Oh, begitu.
5: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
4: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
6: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Pendengar, selanjutnya bersama kan kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk. Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik.
2: Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
3: Oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.

0: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
1: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi

0: Empat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membongkar Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana lihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya, Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya, siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang, pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi, penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali per Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.

ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Pliskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia. Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Mukova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20, U23 telah, ya kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepak bolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepak bolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biliar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Di hari Jumat ya juga penuh berkah dan juga penuh dengan kecerahan. Ini sesuai dengan hati ya, mudah-mudahan hari ini juga kita sudah bersedekah ya pendengar. Dan jangan lupa untuk terus beribadah dan juga mengucapkan salam untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Serta senyuman ya, karena senyum juga merupakan salah satu ibadah yang paling mudah untuk kita lakukan di hari ini ya. Baik pendengar, untuk Anda yang juga lagi mencari makan siang bareng sama teman-teman, ini kalau lidah Sumatera sih enaknya atau juga pasnya tuh makan yang pedes-pedes gitu. Karena kenapa? Ini orang Indonesia tuh kebiasaan orang lokal yang hampir selalu makan dengan cabai, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi sambal. Kalau makan gorengan pun harus pakai sambal. Terus juga makan nasi pakai sambal. Dan banyak sekali menu makanan yang juga menggunakan cabai rawit, cabai merah, dan juga cabai caplak atau mungkin ya gitu ya. Dan fenomena ini bermunculan ketika orang Indonesia begitu lekat dengan cabai atau juga sambal. Dalam sejarah menjelaskan juga bahwa cabai yang juga berasal dari Amerika Serikat ini dibawa orang Indonesia dari penjelajah Spanyol dan juga Portugis dari abad ke-16. Tahukah Anda nih pendengar, tanaman ini memang mulai berkembang biak ya di tanah tropis termasuk Indonesia. Jadi bisa dibagi dua kelompok besar, yakni cabai tidak pedas seperti paprika dan juga cabai pedas seperti rawit dan African chilies. Seiring waktu, jenis cabai yang juga dibudayakan di Indonesia ini berkembang dari jenis awal yang juga dibawa oleh penjajah bangsa asing. Dan Indonesia sendiri memiliki 3 jenis cabai pendengar, seperti cabai merah, cabai rawit, dan juga cabai manis. Ketiganya dikenal dengan buah panjang runcing, agak tipis dan juga sedikit pedas. Bukan hanya rasanya menggoda ya, tetapi juga warna merah juga membuat sajian tampak lebih menarik. Dan selain itu rasa pedas bisa meningkatkan selera makan. Menurut para ahli ini pendengar, kedekatan masyarakat dengan cabai ini tersurat dalam serat Sentini di tahun 1823. Tidak hanya sebagai bahan makanan, tapi cabai juga digunakan sebagai pelengkap sesaji ritual adat pada saat itu. Dan seperti Jumat, Senin, serta hari Kamis, senantiasa menyerukan sedekah yang ditujukan kepada ambiya atau juga nabi berupa nasi langgi, ikan, ayam, dan juga lalapan, serta sambal. Dan juga ini dilakukan untuk memuliakan para wali, di mana dengan sajian berupa pelengkap nasi liwet ya, dan juga ayam putih serta lombok dan juga garam. Tidak hanya itu pendengar, sesaji dan juga pelengkap makanan juga ditambahkan bahwa cabai ini digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan seperti sakit tenggorokan dan juga rematik ya. Mudah-mudahan yang namanya cabai di Indonesia ini terus berlimpah serta menjadi salah satu bahan ketahanan bahan pokok ya bagi masyarakat Indonesia.

0: ngikutin.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

terasa ini sudah mulai memasuki akhir pekan ya. Anda sudah berencana untuk pergi keluar kota seperti Palembang atau juga mungkin daerah Sumatera bagian selatan ya, menggunakan moda transportasi kereta api. Karena saat ini layanan kereta api Raja Basa rute Tanjung Karang Kertapati telah ditingkatkan dengan mengoperasikan rangkaian kereta kelas ekonomi premium, dan peningkatan fasilitas ini juga bisa dinikmati masyarakat tanpa kenaikan tarif tiket terjangkau, yakni sebesar Rp32.000. Manajer Angkutan Fasilitas dan Pelayanan Penumpang KAI Tanjung Karang, Eko Dodit, juga mengatakan bahwa perubahan ini dilakukan pada tata letak kursi di setiap gerbong dan juga formasi kursi yang semula 32 kini dirubah menjadi konfigurasi 22 agar penumpang lebih lega. Dan menurutnya kursi pada rangkaian baru ini juga telah menggunakan model reclining seat yang juga bisa disandarkan. Fasilitas itu juga tentunya memberikan kenyamanan lebih dari yang juga sebelumnya ya, bagi penumpang selama menempuh perjalanan jarak jauh. Dan juga dijelaskan peningkatan kualitas sarana ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Dan perusahaan ini juga berupaya untuk menghadirkan pelayanan yang lebih nyaman tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif. Dan juga selain menambah kenyamanan, konfigurasi kursi baru yang juga memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi setiap penumpang di perusahaan ini tuh diharapkan ya bisa meningkatkan pengalaman perjalanan pada layanan kereta api Raja Basa.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Talal Badru dan Lekia dan Masih Pendengar sudah mengatakan kita di pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, diinformasikan untuk Anda semua yang juga akan menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sesaat lagi akan berlangsung di Studio 2 RRI Bandar Lampung dengan siaran langsung ya, dan juga tentunya siaran langsung kali ini bekerja sama RRI Bandar Lampung dengan Kementerian Agama Provinsi Lampung. Dan selanjutnya pendengar, akan kita ikuti pengajian Ayat Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Qori Rawadatul Jannah dengan surat Al-Furqan dari ayat 45 sampai dengan 50.

Baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah kali ini dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Dan juga sholat Jumat kali ini bekerja sama RRI Bandar Lampung dengan Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Adapun yang bertugas pada siang hari ini selaku muazin yaitu Bapak Mayudi, selaku imam dan khatib yaitu Ustadz Makmun Rashid. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, nomor 26 Pomon Bandar Lampung, kami ucapkan selamat mengikuti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Alhamdulillah alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa sadaqal qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. Para hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaannya dan mengembalikan ke tempat yang sehina-hinanya kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya adalah pahala yang tiada putus-putusnya. Salawat serta salam tersampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tak henti dan tak bosannya khatib dalam menyampaikan khutbahnya untuk senantiasa mengajak diri khatib dan kita semua. Yang pertama, mari kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi segala yang dilarangnya dengan penuh kesabaran. Kemudian yang kedua, kita diingatkan oleh Rasulullah yang artinya barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi wajib, kemudian dia bergegas untuk menuju ke masjid itu waktu yang pertama, maka seolah ia berkurban seekor unta. Dan siapa yang datang pada waktu yang kedua, seolah ia berkurban seekor sapi. Dan siapa yang datang pada waktu yang ketiga, seolah ia berkurban seekor kambing yang bertanduk. Dan siapa yang datang pada waktu yang keempat, seolah ia berkurban seekor ayam. Dan siapa yang datang pada waktu yang kelima, seolah ia berkurban sebutir telur. Oleh karenanya, waktu yang penuh berkah di hari Jumat, kita manfaatkan waktu-waktu yang utama. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Materi khutbah singkat sempatannya adalah cinta yang membawa kemuliaan. Setiap manusia pasti memiliki rasa cinta di dalam hatinya. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang ia cintainya dengan penuh semangat, penuh bahagia dan kasih sayang. Cinta dengan pengertian ini sudah menjadi fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena itu Islam tidak hanya mengakui keberadaan cinta pada diri manusia, tetapi juga mengaturnya sehingga cinta ini dapat mengantarkan manusia kepada kemuliaan, bukan justru menjatuhkan manusia dalam kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum وأملٌ اقترفتموها تجارةً تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaat rahimakumullah. Berdasarkan dari ayat tersebut, Abdullah Nasih Ulwan membagi tingkatan cinta menjadi tiga. Yang pertama, al-mahabbah al-ula, yaitu cinta yang utama. Bagi seorang mukmin, orang beriman, prioritas utama dari rasa cintanya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Setelah sejalan dengan cintanya kepada Allah, seorang mukmin akan mencintai Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah cinta al-mahabbah al-wusta, yaitu cinta yang menengah. Yaitu cinta kepada dunia seperti cinta kepada ibu, bapa, anak-anak, saudara, harta benda, kedudukan dan segala macamnya. Cinta jenis ini prioritasnya harus berada di bawah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya segala sesuatu baru boleh dicintai apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Serta pelaksanaannya cinta itu harus sesuai dengan syariat, hukum yang telah dicantumkan, dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah cinta al-muhabbah al-adna, cinta yang hina. Apabila cinta menengah, yaitu cinta kepada harta benda, kedudukan dan yang lainnya, dia angkat sampai melampaui cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka jatuhlah pada derajat cinta yang hina. Sebagai contoh, berdagang adalah salah satu bentuk cinta kepada pekerjaan, yakni berdagang. Apabila berdagang dilakukan dengan niat melayani, membantu konsumen, dan di dalam pelayannya ada bagian rezeki yang diberikan oleh Allah yang halal dilakukan dengan jujur, tidak mengurangi takaran sesuai dengan petunjuk Allah, maka cintanya kepada pekerjaannya, dagangnya, hartanya akan membawa kepada kemuliaan hidupnya. Namun apabila demi mendapatkan untung besar, lalu menjadi gelap mata sehingga tidak segan-segan untuk menipu, curang, mengurangi timbangan, curang dalam berdagang, padahal jelas-jelas hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh cintanya kepada pekerjaannya telah melampaui cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta seperti ini dapat membawa kepada kehinaan. Demikian juga ada seorang laki-laki cinta kepada seorang wanita. Kemudian sebelum menjadi istrinya dalam pergaulan ia tetap menjaga batasan-batasan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya hingga datang saat pernikahannya. Rasa cintanya disalurkan dengan cara yang benar, yaitu menikah. Maka cintanya yang seperti ini insya Allah akan membawa kepada cinta atau hidupnya yang mulia. Tetapi sebaliknya, kepada seorang wanita membuat ia gelap mata, tidak peduli lagi halal haram, terjatuh dalam pergaulan bebas yang jelas-jelas dilarang oleh Allah, sungguh cintanya kepada wanita telah mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka jatuhlah ia kepada kehidupan yang kehinaan. Demikian juga contoh yang ketiga, ada seorang yang cinta kepada pangkat dan jabatan, Kemudian ia berusaha meraihnya dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Bekerja aktif, atas kerja ditingkatkan. Ia bekerja dengan keras profesional, diiringi dengan doa tiada hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dapat meraih pangkat dan jabatan dengan kemuliaan. Namun apabila kecintaan kepada pangkat jabatan itu diraih dengan menghalalkan segala cara dan jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhlah ia pada kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sallallahu rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita mampu mengendalikan rasa cinta sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sehingga cinta kita dapat menghantarkan kepada kemuliaan hidup di dunia, apalagi untuk mulia di akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.
1: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
0: الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270 atau Derin, di 0821-1390.

Pendengar tahukah Anda, di Indonesia itu ada sejumlah jurusan SMK yang dikenal memiliki prospek kerja menjanjikan, sangat dibutuhkan dunia industri. Pasti udah tahu lah ya, kalau di Provinsi Lampung aja tuh SMK 4 menjadi sekolah paling populer dan terbanyak pendaftar pada saat SPMB. Nah, informasi mengenai SMK kali ini memang umumnya tuh cepat terserap di pasar kerja karena keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan gak heran juga nih pendengar bila banyak industri secara khusus merekrut tenaga kerja seperti SMK. Tujuan utamanya adalah memang agar segera bekerja setelah lulus. Jadi sejalan dengan kurikulum SMK yang dirancang untuk membekali keterampilan praktis sesuai dengan kebutuhan lapangan, jurusan SMK ini semakin diminati karena menawarkan peluang kerja luas, prospek usaha yang menjanjikan, serta tingkat penerimaan tinggi di berbagai perusahaan. Jadi bagi mereka yang memiliki minat di bidang otomotif misalnya, jurusan TKR atau tenaga kendaraan ringan adalah pilihan yang tepat ya, untuk memberikan perbaikan mesin mobil dan motor hingga sistem kelistrikan. Jadi keunggulan lain jurusan ini juga, siswa kerap mendapatkan tawaran kerja langsung dari tempat magang. Mudah-mudahan ya, dengan berbagi jurusan apapun seperti akuntansi, kemudian juga TKJ gitu kan ya, dan ini juga bisa mengasah skill secara alami anak-anak jurusan SMK, dan sesuai bagi siswa yang memiliki jiwa kreatif dan minat pada seni digital seperti desain grafis dan tata kelola perkantoran misalnya. Ini juga merupakan jurusan yang bisa memberikan kesempatan kerja yang luas di berbagai perusahaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, selanjutnya bersama kan kita ikuti berita daerah Lampung Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau yang sudah gangguan jiwa berat agak repot, Pak, karena dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kadang masalahnya yang ditemukan oleh dinas kesehatan pada saat dia dirawat di rumah sakit jiwa.
2: Ada 62 paket jalan ya, terus kita pertama kali udah lelang yang 30 paket.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang edisi Jumat 10 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pelaksanaan program perbaikan jalan provinsi pada tahun 2026 dari total 62 paket pekerjaan yang juga direncanakan. Sebagian besar telah memasuki tahap pelaksanaan di lapangan. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pelaksanaan program perbaikan jalan provinsi pada tahun 2026. Dari total 62 paket pekerjaan yang juga direncanakan, sebagian besar telah memasuki tahap pelaksanaan di lapangan. Berikut laporan Siti Triani.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pelaksanaan program perbaikan jalan provinsi pada tahun 2026. Dari total 62 paket pekerjaan yang direncanakan, sebagian besar telah memasuki tahap pelaksanaan di lapangan. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Lampung, M. Taufikullah mengatakan sebanyak 55 paket pekerjaan telah melalui proses lelang. Sementara sekitar 10 paket lainnya masih dalam proses tender untuk melengkapi seluruh pekerjaan yang telah direncanakan. Taufikullah menjelaskan beberapa paket sempat mengalami gagal lelang sehingga harus kembali diproses. Meski demikian, pekerjaan pada paket yang telah selesai dilelang saat ini terus berjalan sesuai tahapan pelaksanaan. Ia mengatakan perkembangan pekerjaan sudah mulai terlihat di berbagai daerah. Menurutnya, masyarakat juga mulai melihat aktivitas pembangunan jalan yang berlangsung di sejumlah ruas jalan provinsi. Taufikullah menambahkan, percepatan pelaksanaan proyek dilakukan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Infrastruktur jalan diharapkan mampu memperlancar mobilitas orang dan distribusi barang sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Ada 62 paket jalan ya, terus kita pertama kali udah lelang yang 30 paket, terus lelang lagi 25 paket, udah 55 paket, tapi dari 55 paket ada yang gagal lelang 3 atau 4 gitu, terus masih sisanya 6, jadi 10 paket yang masih kita lelang. Sekarang lagi tender lagi untuk pelaksanaan yang sisanya tadi, yang 10 paket. Sedangkan yang sudah kita laksanakan masih berjalan. Masih berjalan, masih proses. Itu kalau ngeliatin di lapangan udah masif itu, banyak di sosmed kan banyak tuh ngomongin bahwa kita sudah bangun di sana, dibangun di sini. Alhamdulillah sudah jalan semua.
3: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan seluruh proses pengadaan dapat segera rampung sehingga seluruh paket pekerjaan memasuki tahap konstruksi. Dengan percepatan tersebut, peningkatan kualitas jalan provinsi diharapkan dapat terus berlangsung pada tahun ini. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan terus mengoptimalkan program peningkatan kapasitas bagi kaum perempuan upaya terintegrasi, difokuskan pada pembekalan keterampilan serta penguatan ketahanan mental sehingga perempuan dapat berperan aktif dan juga berkontribusi nyata dalam menjawab berbagai tantangan sosial di masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Di sisi agama juga jelas bahwasanya perempuan tuh mempunyai peranan yang sangat.
5: Perempuan khususnya sosok ibu dinilai menjadi pilar utama dalam mencetak generasi emas dan membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas. Hal ini menjadi fokus utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kota Metro dalam upaya memperkuat fondasi sosial masyarakat. Kepala Dinas P3AP2KB, Silviana Naharani mengatakan, ibu bukan sekedar pengelola rumah tangga, melainkan pendidik utama atau the first educator yang menanamkan nilai moral, agama dan karakter bagi anak sejak dini. Dirinya menjelaskan, dikitnya ada 5 peran krusial yang dijalankan perempuan dalam ekosistem keluarga. Silviana menambahkan, Dinas P3AP2KB terus menggulirkan program strategis yang bertujuan menghapus diskriminasi dan meningkatkan kapasitas perempuan. Silvi memaparkan, kesetaraan gender bukan berarti persaingan antar laki-laki dan perempuan, melainkan kemitraan yang seimbang.
4: Kita akan beli lagi ke perempuan, di sana jelas diatur atau dari sisi agama juga jelas bahwasanya perempuan tuh mempunyai peranan yang sangat besar, terutama sebagai pilar pembangunannya, pilar pembangunannya dimulai dari tentunya pilar keluarga gitu. Jadi tentang perempuan tentunya senantiasa harus belajar bagaimana kita bisa berperan maksimal kalau tidak belajar, dan dengan belajar ini tentunya akan menambah lagi kapasitas keilmuan kita, kemudian kecerdasan kita. Bicara lagi kecerdasan, tentunya tidak hanya sekedar intelektual, tapi juga kecerdasan emosional dan sosial seperti itu.
5: Dapat menjadi benteng utama dalam menghadapi tantangan sosial di masa depan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan berupaya tangani pasien ODGJ secara optimal. Beberapa langkah strategis yang juga dilakukan, mulai dari screening kesehatan jiwa, rekomendasi rujukan perawatan, hingga penyediaan obat di puskesmas. Berikut laporan Bayu Satria.
6: Setelah pulang, kadang support lingkungan, support keluarga, itu tidak baik ya, sehingga...
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus berupaya dalam menangani masalah kesehatan jiwa masyarakat. Upaya yang dilakukan melalui screening, pemberian obat ringan, hingga rujukan ke rumah sakit jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Sri Kandi, menjelaskan kendala utama terdapat pada pasien dengan gangguan jiwa berat atau ODGJ yang harus dirawat di rumah sakit jiwa, namun tidak didukung oleh pihak keluarga. Menurutnya, dukungan keluarga maupun kondisi lingkungan yang tidak baik terhadap pasien yang telah dirawat dan pulang dari rumah sakit jiwa membuat pasien kembali kambuh dan harus dirawat lagi. Ia menambahkan, Dinas Kesehatan juga terkendala anggaran untuk penanganan lanjutan terhadap pasien ODGJ berat. Meski demikian, screening kesehatan jiwa tetap dilaksanakan sebagai bagian dari standar pelayanan minimal atau SPM.
6: Kalau yang sudah gangguan jiwa berat agak repot, Pak, karena dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kadang masalahnya yang ditemukan oleh Dinas Kesehatan pada saat dia dirawat ke rumah sakit jiwa, kalau ada dia BPJS, kita hantarkan ke sana. Setelah pulang, kadang support lingkungan, support keluarga, itu tidak baik ya, sehingga akan kembali lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi kendala kami juga untuk bolak-balik mengantar ke rumah sakit jiwa, karena di Dinas Kesehatan itu untuk penanganannya sendiri kami tidak ada anggaran untuk penanganan. Tapi kalau untuk screening, screening itu dilakukan dan itu menjadi salah satu SPM, standar pelayanan minimal Dinas Kesehatan.
7: Menurutnya, gangguan jiwa memiliki tingkatan mulai dari ringan hingga berat. ODGJ dengan gejala ringan seperti sulit tidur, melamun, atau tidak mau makan masih bisa ditangani di puskesmas. Ia mengungkapkan obat untuk ODGJ ringan tersedia di puskesmas yang merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan jiwa menjadi lebih parah. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam membantu pasien ODGJ menjalani proses penyembuhan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Waikanan terus meningkatkan pelayanan dengan aplikasi identitas kependudukan digital yang sangat memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kependudukan. Berikut laporan Teddy Haryanto.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Kepala Disdukcapil Waikanan Ade Cahyadi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD atau yang akrab disebut KTP digital. Himbauan ini dikeluarkan menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di tengah masyarakat Kabupaten Waikanan. Padahal, platform digital ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan ekstra bagi pemiliknya. Pihaknya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke IKD. Saat ini penggunaannya masih tergolong minim, padahal ini adalah solusi praktis di era digital. Ade menjelaskan bahwa IKD bukan sekedar pemindahan foto KTP ke ponsel, melainkan sebuah ekosistem data kependudukan yang lengkap. Di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen sekaligus, mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, hingga data pendukung lainnya. Fitur ini dinilai sangat krusial, terutama bagi warga yang memiliki mobilitas tinggi atau sering bepergian jauh.
9: Karena kita di sini masih persentasenya masih rendah yang menggunakan digital atau menggunakan IKD. Kita menghimbau kepada masyarakat khususnya yang sering mobile, sering berpergian atau menggunakan produk-produk pelayanan pendudukan ini bisa menggunakan IKD. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Ya, kalau KTP, KK, akte ketinggalan nanti dia sudah ada di HP. itulah kita himbau untuk bagaimana masyarakat ini mulakan apa namanya mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD.
8: Selain kepraktisan, Ade Cahyadi juga menekankan bahwa IKD memiliki sistem keamanan yang terenkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan IKD juga diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi yang sering terjadi akibat kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Pihak di Dukcapil Waikanan pun menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi. Warga cukup mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di smartphone dan melakukan verifikasi di kantor kecamatan atau kantor di Dukcapil setempat.
10: Dengan Ibu siapa?
11: Ini dengan Ibu Sari.
10: Oh, Ibu Sari sudah mengaktifkan IKD-nya belum?
11: Sudah.
10: Sudah?
11: Iya.
10: Apa yang dirasakan?
11: Iya, senang sih, memudahkan kita untuk mana-mana kalau lupa bawa KTP. Misalnya kan ada KTP digital, itu memudahkan banget. Ya, itu.
8: Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Itulah dia.
13: Lintas Lampung Olahraga.
0: Porkap Cabur menembak sukses digelar Perbakin Waikanan siap jaring atlet potensial menuju Porprov. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
14: Pekan Olahraga Kabupaten Waikanan untuk cabang olahraga cabur menembak resmi berakhir. Ajang yang digawangi oleh pengurus Kabupaten Pengkap Perbakin Waikanan ini sukses menjaring sejumlah atlet berbakat yang siap diproyeksikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketua Umum Pengkap Perbakin Waikanan Merky Devrin kepada RRI mengungkapkan bahwa kejuaraan tingkat kabupaten ini merupakan langkah awal yang sangat krusial. Fokus utamanya adalah untuk menemukan dan mempersiapkan bibit-bibit atlet bertalenta asli daerah. Dari hasil kompetisi Porkap yang berlangsung sengit tersebut, Perbakin Waikanan mengonfirmasi telah mengantongi beberapa nama yang memiliki potensi besar. Atlet-atlet terbaik ini nantinya akan didelegasikan untuk mewakili Kabupaten Waikanan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Forprov mendatang.
15: Porkap Waikanan cabur menembak yang diadakan dalam rangka seleksi calon atlet menembak Forprov Waikanan 2026 di lapangan tembak Kodim 0427 Waikanan buktikan bahwa Anda adalah shooter sejati yang siap mengharumkan nama Kabupaten Waikanan melalui cabang olahraga menembak.
14: Merky menaruh harapan besar kepada para atlet yang berhasil lolos seleksi Porkap. Ia berpesan agar momentum ini tidak membuat mereka cepat puas, melainkan menjadi pemicu semangat untuk berlatih keras. Dengan selesainya Porkap cabur menembak ini, Perbakin Waikanan berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan intensif agar para penembak Waikanan mampu bersaing secara maksimal dan mengharumkan nama Waikanan di level provinsi. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dalam memperkuat persiapan menghadapi berbagai ajang olahraga nasional maupun internasional, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung bergerak cepat. Salah satu langkah strategis yang kini tengah digenjot adalah memperketat dan juga mengintensifkan pola pendataan serta identifikasi potensi para atlet di seluruh cabang olahraga. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
16: Koordinasi dengan pengurus provinsi atau Pengprov cabur kini berjalan lebih masif. Langkah krusial tersebut untuk memetakan kekuatan sekaligus memastikan peluang prestasi Lampung tetap terbuka lebar. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gustria kepada RRI kemarin di KONI Lampung mengatakan, ke depan kita akan lebih intensif lagi koordinasi dengan cabur-cabur. Seperti saat ini kami berkoordinasi dengan dua cabang olahraga yaitu wushu dan judo, baik bersama jajaran pelatih maupun atletnya. Menurutnya pertemuan tatap muka dan evaluasi berkala seperti ini sangat penting untuk mengidentifikasi kondisi real di lapangan.
17: Ya, memang ke depan akan lebih intensif lagi kita berkoordinasi dengan cabur-cabur. Seperti hari ini ada dua cabur, itu wushu dan judo ya, baik pengprovnya maupun atletnya. Alhamdulillah, harapan-harapan kita bisa tercapai lah ya. Artinya identifikasi atlet, kemudian atlet-atlet yang mungkin masih berpotensi, peluangnya masih terbuka, masih mau bertanding di kejuaraan-kejuaraan nasional juga di PON yang akan datang. Gitu.
16: Sementara itu, sebagai lembaga pembina, KONI Lampung tidak akan tinggal diam dalam mengawal berkelanjutan prestasi para atlet. Ia menggarisbawahi bahwa atlet yang berpotensi harus dipelihara dengan baik melalui perhatian yang nyata dan berkelanjutan. Menjelang perhelatan PON yang semakin dekat, faktor-faktor penunjang performa atlet sama sekali tidak boleh diabaikan. Dede berharap sinergi yang kuat antara pengurus, pelatih, dan atlet dapat bermuara pada tradisi medali yang membanggakan bagi Tanah Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Roni Parulian, Angin Rindu. Siapa nih lagi rindu dengan seseorang yang mungkin saat ini sedang ada di kejauhan sana, sampai susah banget digapai untuk bisa menatapnya. Cieloh bahasanya ya. Anak senja kalau zaman sekarang bilang mah. Ya udah, tapi tetap ya, walaupun jauh di mata, dekat di hati. Banyak cara sih sekarang ini ya, harus dengan menggunakan komunikasi dari video call, WhatsApp, voice note atau apapun itu ya. Yang penting tetap berkomunikasi supaya hubungannya tetap langgeng ya. Walaupun LDR, nanti satu saat bisa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, sekarang saatnya di 100% Indonesia kami akan membuka line telepon atau juga WhatsApp di 0811 7207909 untuk Anda yang mau request lagu Indonesia favorit Anda hingga pukul 15 sore nanti bersama saya Novita Vira. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu ya dari Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
5: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
4: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
5: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
4: Oh gitu ya Jeng.
5: Oke deh kalau gitu.
6: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Batasannya spesial untuk Anda pendengar yang juga selalu setia mendengarkan siaran kami di 100% Indonesia. Ya, sudah pada ikutan gabung di sini dan di WhatsApp ini udah banyak banget nih, nanti akan Fira bacakan satu per satu ya. Di 0811-7207-909 atau juga di line telepon kita di 0721-269-720. Hai, apa kabar Anda semua yang hari ini sudah mulai sibuk mendampingi anaknya antar jemput untuk kegiatan MPLS atau juga masa pengenalan lingkungan sekolah ya, yang jenjang baru biasanya ngantar ke TK, ini sekarang ke SD, yang SD harus masuk ke lingkungan SMP dan seterusnya SMA juga seperti itu. Semoga nanti akan betah ya di lingkungan yang baru, dan juga jarak tempuh dari rumah ke sekolah juga ini gak terlalu jauh, jadi gak terlalu lama gitu di jalannya, apalagi kalau untuk menerobos kemacetan di Kota Bandar Lampung ya. By the way, untuk Anda semua yang ingin bergabung di sini boleh silakan di 0721 269 720. Kita akan angkat telepon dulu kali ya, ada siapa ini yang juga sudah ikutan bergabung. Hai, ada siapa ya? Ini seperti biasa adalah Isla Bonita. Ini nama kamu unik banget sih. Request Laras nih dari Slang Yang Manis album ke-14 yang berjudul Slangkisme. Ini kamu slang banget ya. Oke, siap Kak, putarin ya. Oke, baik. Nanti akan kita putarin. Ini kamu nulisnya oke, siap kita putarkan. Ini udah diketik sendiri gitu kan, tinggal dibacain aja. Ya udah deh, terus juga ada Maisaroh, apa kabar? Ada di Pesawaran. Mau request lagunya Mahalini, Kak Fira bawa dia kembali puterin ya. Buat siaran, katanya tambah cantik aja deh. Terima kasih. Kok kamu tahu kalau aku tambah cantik? Nembus layar ya. Baik, nanti kita akan putarkan lagunya satu persatu pendengar. Tapi kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini ya. Bawa dia kembali dari Mahalini, spesial untuk Anda.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Pendengar, di saat cuaca Kota Bandar Lampung yang cukup panas dan juga terik siang hari ini, banyak sekali nih orang pilih buah yang segar-segar untuk bisa ngedinginin atau juga ngademin tenggorokannya, atau minum jus gitu. Dan buahnya juga yang banyak airnya, seperti kadar air di buah itu banyak banget, seperti buah pir, buah semangka yang juga bisa menyegarkan ya. Karena mulai dari nilai gizi dan waktu konsumsi hingga paduan yang tepat, ternyata semangka juga berperan penting loh, bisa memenuhi kadar cairan di tubuh. Tapi meski begitu, ada baiknya hindari makanan yang juga terlalu bersama semangka agar tidak merusak kesehatan pencernaan. Karena nih artinya buah ini kan sebagian besar terdiri dari air ya, dan juga mengandung 7,6% karbohidrat. Maka makanan yang juga sebaiknya tidak dikonsumsi bersama semangka itu seperti makanan tinggi protein gitu, seperti daging, telur, dan juga dibarengi dengan minum air putih segera setelah makan semangka, karena bisa mengencerkan cairan lambung hingga menyebabkan kembung. Itu dia ya. Baik pendengar, sekarang di 100% Indonesia kami akan membuka line telepon lagi di 0721-269720, atau juga dengan WhatsApp kita di 0811-7207-909. Hai, ada Roni, apa kabar? Roni, selamat siang, yang ada di Pulau Pasaran. Apa kabar lo Pulau Pasaran ini ya? Semakin maju dan juga pesat aja perkembangan akses jalan menuju Pulau Pasaran ya. Mau request lagunya Afgan, Kavira, Akhir Persahabatan. Ya, terima kasih buat yang bacain, makasih kembali. Terus juga selamat siang buat Mary, buat Mary di Gang Senggol. Gang Senggol mana ini? Gang Senggol ini luas sekali ya. Mau request lagunya Hanin Dia, Selalu Untuk Selamanya. Sama siapa nih selamanya gitu kan ya. Semoga juga langgeng hubungannya deh dengan seseorang ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung aja dengerin Afgan, pendengar Akhir Persahabatan, spesial untuk Anda.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Memang kalau Itaf ini punya lirik lagu yang juga punya khas juga musiknya. Ini memang lirik yang juga emosional dan dekat dengan pengalaman sehari-hari. Enak sekarang sih itu bilangnya relate ya pendengar. Dipadukan dengan vokal yang lembut, dikenal sebagai salah satu penyanyi muda Indonesia dengan gaya penulisan lagu yang juga personal. Ya, kalau dulu nih kita sering banget dengerin lagu yang viral tuh takut satu-satu mengudara. Dan saat ini sedih aku sebelum hujan gitu ya. Ini maksudnya memang lagunya benar-benar sangat nyata sekali dan kita kayak mengalami hal itu tuh benar-benar di kehidupan yang sebenarnya saat ini, nggak dibuat-buat gitu kan ya liriknya. Baik ya, mudah-mudahan lagu ini juga bisa mengobati kalian semua nih pendengar yang mungkin rindu akan hujan ya. Udah panas pengennya hujan, udah hujan pengennya panas, gitu gak sih? Ya sudah gak apa-apa ya, untuk Anda yang juga hari ini lagi juga beristirahat santai setelah tadi sudah bekerja gitu ya, dan pengen dengerin lagu kesukaannya atau juga lagu favoritnya, boleh. Silakan di line telepon 0721 269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811 720709. Hai, ada Bapak. Siapa nih? Bapak Gani. Apa kabar Bapak Gani? Mau request lagunya Dalam Waktu dari Bara Suara Terbuang, Putri Nia Fira. Terima kasih juga. Terus juga selamat siang buat Mas Ito, apa kabar? Mas Ito mau request lagunya GAC, apa aja lagunya, yang penting GAC, puterin. Terima kasih buat Vira, tetap semangat siarannya, terima kasih kembali. Terus juga untuk yang udah request kesini, ada Juli, apa kabar Juli? Ini pasti lahirnya di bulan Juli gitu kan ya. Gak mungkin di bulan November, jauh, kalau November tuh biasanya Novi, Nova gitu ya. Baik, request lagunya Miska, Keras Kepala. Ini pasti sering banget dengerin di Pro 1 nih. Ini lagunya sering kita puterin juga ya. Baik, nanti kita akan putarkan lagu dari Miska, Keras Kepala, spesial untuk Anda yang terus setia mendengarkan siaran kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Eh, Mela, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit, sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
3: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya, Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Diketahukan saat ini Presiden Prabowo Subianto menyebutkan Indonesia menjadi pertama negara di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel P50. Jadi peluncuran biodiesel ini menjadi bukti kalau Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam yang juga nantinya akan bertahan jika terpenuhinya pangan, energi, dan juga air. Dengan meluncurkannya program ini, Indonesia juga resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel P50. Dan hal itu juga tentunya menjadi prestasi bangsa Indonesia yang juga sangat luar biasa. Kepala negara mengatakan peluncuran biodiesel ini tidak hanya sekedar pencapaian teknologi, tetapi juga menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan

Dengan Ramlagi Adrian Amarta Dinata. Ini menjadi lagu pamungkas ya, dengan lagu Ajari Aku. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang terus setia mendengarkan siaran kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya sekarang Fira harus pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohman Bandar Lampung. Saya Novita Fira beserta kru yang bertugas, ada Rudy yang bertugas sebagai operator siang hari ini, mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda sore hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk beraktivitas di sore hari ini. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan masih terus menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Nah, kali ini kita akan ngobrol ya tentang peran ekonomi digital dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Tentunya ini sangat banyak sekali hal yang perlu kita ketahui ya pendengar tentang peran dari ekonomi digital. Kami akan hadirkan informasinya, namun membuka kebersamaan kita di sore hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu, tentunya tetap di 90,9 FM.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, ekonomi digital ini sudah menjadi salah satu pendorong utama nih untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, perkembangan teknologi informasi dan internet ini sudah mengubah cara masyarakat untuk berbelanja, bertransaksi, dan juga menjalankan usaha. Perubahan ini memberikan peluang besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperluas pasar tanpa harus bergantung pada toko fisik. Dengan memanfaatkan platform digital seperti marketplace, media sosial, dan aplikasi pembayaran digital, UMKM dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah, bahkan hingga pasar internasional. Selain memperluas akses pasar, ekonomi digital juga membantu UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional. Berbagai teknologi digital seperti aplikasi pencatatan keuangan, sistem manajemen stok, hingga pemasaran digital, ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola bisnis dengan lebih efektif. Hal ini membantu UMKM menghemat biaya operasional, meningkatkan produktivitas, dan juga membuat keputusan bisnis berdasarkan data yang lebih akurat. Nah, dengan demikian pendengar, digitalisasi tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadan ilwasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bener-bener, Rin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya, salah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar di manapun Anda berada, kami hadirkan nih informasi Adlibs ke ruang dengar Anda. Warga Bandar Lampung pendengar sudah punya rencana nih mengisi liburan sekolah. Nah, kalau misalkan belum ya, saatnya untuk mengajak keluarga seru-seruan di Fun City, tempat bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana dan juga permainan untuk semua usia. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Yang bikin makin menarik, harga permainannya mulai dari Rp1.000 per koin, jadi tetap ramah di kantong. Pilihan permainannya juga lengkap pendengar, ditambah adanya banyak hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City ini cocok untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, teman maupun buah hati. Dan tidak perlu pergi jauh ya, karena Fun City hadir di berbagai lokasi, diantaranya di Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Jadi ayo, isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru, hemat, dan penuh keceriaan bersama Fun City. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Si anak Barito...
2: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
2: Nah, tuh kan!
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan pembangunan perumahan ramah lingkungan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Program ini menjadi bagian dari rencana penyediaan hunian yang lebih tertata bagi pegawai di lingkungan pemerintah kota. Berikut laporan dari Nuria Novasari selengkapnya.
1: Nanti rumah percontohan rumah Kota Bandar Lampung.
2: Perumahan ASN ramah lingkungan akan menjadi model awal sebelum pengembangan dilakukan secara lebih luas. Pemerintah kota telah meninjau dan menyiapkan beberapa titik lahan di sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, menyampaikan lokasi yang disiapkan berada di Teluk Betung Barat, Sukarame, dan Tanjung Senang. Luas lahan di Teluk Betung Barat sekitar 5 hektar, di Sukarame 1 hektar, dan di Tanjung Senang sekitar 2,5 hektar.
1: Kita ambilkan contoh rumah ASN di Bandar Lampung. Nanti rumah percontohan rumah Kota Bandar Lampung. Kita kan mau buat perumahan ini untuk ASN. Nanti kita ambilkan contoh rumah ASN di Bandar Lampung. Kita akan kasih contoh. Di CBB, di Betung Barat, sudah itu ada di Sukarame, ada satu di Tanjung Senang. Unitnya banyak sih. Kalau yang di TBB itu sekitar ada 5 hektaran. Kalau yang di Sukarame itu ambil 1 hektar. Kalau yang Tanjung Senang itu 2,5 hektar.
3: Kapan mulai?
1: Insya Allah, ya tahun ini juga insya Allah.
3: Berarti lahan itu bebas banjir Bun ya?
1: Iya dong, karena kan di atas posisinya. Tapi kita akan buktikan, kita akan tunjukkan bahwa gorong-gorong itu kalau sinjingkar gimana keluar masuknya. Makanya nanti percontohan rumah kita.
2: Eva menjelaskan rumah percontohan ini akan menjadi contoh perumahan ASN di Kota Bandar Lampung. Ia memastikan lahan yang dipilih berada di posisi lebih tinggi sehingga relatif aman dari banjir. Sistem drainase dan gorong-gorong juga akan diperhatikan agar aliran air berjalan baik. Pembangunan ditargetkan dapat dimulai tahun ini. Pemerintah kota ingin memastikan kawasan hunian tersebut dirancang dengan perancangan matang, mulai dari tata letak bangunan hingga sistem saluran air. Dengan konsep percontohan ini diharapkan pembangunan perumahan ASN ke depan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan kenyamanan bagi para penghuninya. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Angka perceraian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terus meningkat. Hingga Juni 2026, Pengadilan Agama Sungai Penuh mencatat 305 perkara perceraian yang didominasi cerai gugat oleh pihak istri. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Perceraian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih menunjukkan tren peningkatan. Hingga Juni 2026, Pengadilan Agama Sungai Penuh mencatat sebanyak 305 perkara perceraian. Panitra Muda Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jaya Pirgo, mengatakan jumlah tersebut meningkat dibanding periode sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama Sungai Penuh menangani 420 perkara perceraian. Sementara hingga pertengahan tahun 2026 ini, jumlah perkara telah mencapai 305 kasus. Menurut Jaya Virgo, sebagian besar perkara yang masuk merupakan cegat gugat yang diajukan oleh pihak istri. Faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama perceraian, selain perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, serta maraknya judi online juga menjadi faktor yang cukup dominan.
2: Yang lebih banyak kita temukan itu bisa jadi salah satunya ekonomi, orang ketiga atau perselingkuhan, kemudian seperti yang berkembang sekarang ini kayak judi online gitu, yang salah satu pasangan itu suka minuman keras atau obat terlarang gitu. Nah, juga biasanya ada juga beberapa perkara yang penyebabnya itu salah satu pihak meninggalkan, misalnya suami meninggalkan istri atau sebaliknya.
1: Jaya menghimbau pasangan suami istri yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga agar lebih mengedepankan komunikasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan sebelum memilih menempuh jalur hukum. Pengadilan Agama Sungai Penuh juga terus mendorong setiap pasangan yang mengajukan perceraian untuk mengikuti proses mediasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian konflik, mempertahankan keutuhan rumah tangga, sekaligus menekan angka perceraian di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: pendengar, berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait program 3 juta rumah di wilayah Belajar Sumba yang dihimpun oleh reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Perkenalkan, nama saya Agus. Terkait program 3 juta rumah, menurut saya merupakan langkah yang baik untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang layak, khususnya dapat membuka kesempatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah impian sendiri. Sebagai masyarakat, kami juga mendukung program 3 juta rumah karena dapat menjadi solusi atas kebutuhan hunian. Kami juga berharap pelaksanaannya tepat sasaran, bebas dari penyimpangan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kemudian kami juga berharap program 3 juta rumah tidak hanya mengejar target pembangunan, tetapi juga memastikan rumah yang dibangun berkualitas, aman dan nyaman untuk dihuni dalam jangka panjang. Dengan pengawasan yang baik dan pembiayaan yang terjangkau, program ini diyakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bangka Belitung.
2: Saya Marisha, kami menyambut baik program 3 juta rumah karena memberikan harapan bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau. Menurut saya, program ini dinilai dapat membantu mengurangi kekurangan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kami berharap pemerintah memastikan kualitas bangunan tetap baik, lokasi perumahan memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas umum, serta proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belitung Timur memastikan stok beras di daerah tersebut masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 53 hari maksud kami ke depan. Septrianingsih dari RRISP Belitung melaporkan untuk Anda.
1: Penting itu kayak beras, minyak goreng, tepung terigu, gula, sama telur itu yang agak.
2: Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sperindak Kabupaten Belitung Timur memastikan stok beras di daerah tersebut masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 53 hari ke depan. Kepala Bidang Perdagangan di Sperindak Belitung Timur, Wiwi Lesari, mengatakan secara umum kondisi ketahanan pangan daerah mengalami perbaikan dibandingkan pada awal tahun. Sejumlah komoditas bahan pokok penting menunjukkan peningkatan ketersediaan stok.
1: Yang agak kritis itu telur. Beras itu ketersediaan itu hanya hitungan hari. Jadi pas tanggal terakhir itu kami pemantauan 21 Mei itu hanya untuk cukup 4 hari ke depan. Jadi memang stoknya agak rawan kritis menimbulkan ketidakstabilan harga. Untuk gula juga harus diwaspadai gula, karena kan kita tak terlalu ini ya maksudnya. Sedangkan untuk beras, minyak goreng, sama tepung terigu itu aman.
2: Selain telur ayam ras, di Sperindak Belitung Timur juga mencatat stok gula pasir terendah di wilayah Kecamatan Simpang Renggiang yang hanya bertahan hingga 3 hari. Sedangkan komoditas minyak goreng di Kecamatan Kelapa Kampit dan Damar berada pada kategori waspada dengan ketahanan stok masing-masing 6 hari dan 11 hari. Meski terdapat beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian, di Sperindak Belitung Timur pun memastikan ketersediaan bahan pokok secara umum masih aman karena pasokan dari distributor terus berjalan, sehingga kebutuhan masyarakat terus dapat terpenuhi. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu yang juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Dari SP Belitung kita menuju ke SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan merencanakan pengembangan wilayah permukiman di Kecamatan Wai Tuba. Langkah ini selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan. Bayu Satria dari SP Wai Kanan melaporkan.
1: Nah, Wai Tuba ini penyangga, karena di situ ada Bandara Gatot Subroto, terus kita juga bersebelahan dengan Opku.
2: Kecamatan Wai Tuba direncanakan menjadi salah satu zona wilayah pengembangan permukiman di Kabupaten Wai Kanan, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wai Kanan, Dedi Saputra, mengatakan Kecamatan Wai Tuba memiliki posisi yang strategis dan potensial untuk pengembangan permukiman lantaran dekat dengan bandara, stasiun kereta, dan berbatasan dengan kabupaten lain. Ia mengungkapkan saat ini pihaknya tengah menyusun dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman atau RP3KP yang merupakan rencana umum tentang kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di suatu daerah.
1: Kalau kita bicara untuk rencana pembangunan pemukiman, RTRW kita sudah ada. Itu sudah ada zonasi-zonasi yang di Kecamatan Wai Tuba. Kenapa kita ambil sampel di Kecamatan Wai Tuba? Karena Wai Tuba ini penyangga. Karena di situ ada Bandara Gatot Subroto, terus kita juga bersebelahan dengan Opku Timur. Ini gerbang. Nah, ketika itu nanti sudah berjalan, saya rasa kawasan strategis. Di situ ada pabriknya, ada bandaranya. Kami juga ada dokumen namanya RP3KP, rencana pengembangan perumahan kawasan permukiman ya. Jadi semua nanti nginduknya di situ. Jadi master plan-nya ada di RP3KP. Yang semua ini bersinggungan sama dengan RTRW kita, dengan ya LH kita, dan semuanya bersinggungan nanti.
2: Menurutnya RP3KP disusun untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai upaya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengembangan kawasan permukiman yang terarah, berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah secara umum. Dirinya berharap rencana pengembangan permukiman di Kecamatan Wai Tuba akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Wai Kanan ke depannya. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang kini memasuki tahap akhir dengan progres yang telah mencapai hampir 89,16% yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Esi Armisi.
1: Upaya pemerintah Kota Palembang menghadirkan sistem pengelolaan sampah modern melalui pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL terus menunjukkan perkembangan. Proyek strategis tersebut kini memasuki tahap akhir pembangunan dan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain, mengatakan, berdasarkan laporan pihak pengembang, hingga 30 Juni 2026, progres pembangunan PSEL telah mencapai 89,16%. Hampir seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan. Serta, dari sisi infrastruktur kelistrikan, seluruh tower transmisi juga telah selesai dibangun.
2: Berdasarkan laporan dari pihak pengembang, terhitung sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026, progres pembangunan TISEL sudah sampai 89,16%. Jadi alhamdulillah segala sesuatu dalam proses pembangunannya sudah terlaksana. Kalau dilihat dari pabrik sudah terlihat sangat megah, dan juga jaringan listrik, semua tower sudah berdiri. Sekarang lagi proses ringing kabelnya, mudah-mudahan sesuai dengan rencana Oktober tahun 2026, PLTSA atau TISEL Kota Palembang sudah bisa beroperasi.
1: Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang selama ini dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus menghasilkan energi listrik dari proses pengolahan sampah. Selain itu, PSEL diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan bagi Kota Palembang. Esi Armisi melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Pendengar, Kapolres Kaur minta jajaran tegas berantas peredaran narkoba. Laporan selengkapnya bersama rekan Tendius Afriawan dari SP Bintuan.
1: Kepolisian Resort Kaur kembali mempertegas komitmennya dalam memberantas segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya nyata melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak buruk zat terlarang yang dapat merusak masa depan bangsa. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono mengatakan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan narkoba, baik pengedar maupun bandar. Fokus utama kepolisian saat ini adalah memutus rantai distribusi barang haram tersebut hingga ke tingkat desa agar lingkungan masyarakat tetap bersih dari pengaruh narkotika. Operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum secara represif, tetapi juga upaya preventif melalui sosialisasi berkelanjutan. Hal ini dinilai penting agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk tawaran pengguna narkoba. Kapolres Kaur menjelaskan bahwa peran serta masyarakat merupakan kunci sukses dalam mengungkap jaringan narkoba yang sering kali beroperasi secara tertutup. Informasi sekecil apapun dari warga akan sangat berharga bagi kepolisian dalam melakukan tindakan cepat dan akurat di lapangan.
2: Saya tidak akan henti-hentinya untuk memberantas tuntas peredaran narkoba, baik itu bersifat pemakai, penjual beli, pengedar biasa, ataupun lapak-lapak. Kita sudah berhasil berapa kali? 4 kali kita termasuk ini. Kita sudah berhasil termasuk yang ini. Jadi 3 kemarin lapak yang kita bongkar ini hanya lapak yang memang menyediakan tempat betul-betul untuk menggunakan.
1: Lebih lanjut, Kapolres Kaur menambahkan, selain penegakan hukum, Polres Kaur juga menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat pengawasan di jalur-jalur lintas yang rawan menjadi pintu masuk narkoba. Penjagaan ketat di wilayah perbatasan terus ditingkatkan guna mempersempit ruang gerak para penyelundup barang terlarang tersebut. Melalui sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kaur dapat ditekan secara signifikan. Komitmen kuat ini menjadi landasan bagi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh warga Kabupaten Kaur secara berkelanjutan. Tendi Sofrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara bersama reporter RRI Bengkulu Bisri Mustofa dengan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Rinaldi Nui mengenai progres BSPS program 3 juta rumah di Bengkulu. Berikut.
1: Pendengar, saat ini kita telah tersambung dengan Kepala Satuan Kerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu yang berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 4 dengan Bapak Rinaldi ST. Kita akan mewawancarai seperti apa progres kecepatan program 3 juta rumah di Provinsi Bengkulu, khususnya dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS.
2: Kalau untuk percepatan kan kita kan saat ini kan memang istilahnya untuk keluarnya itu kan secara bertahap. Jadi sekarang kita masuk instruksi verifikasi yang ke-8. Artinya kan per masing-masing wilayah seperti kabupaten, utara, ataupun kota, provinsi, masuk kota itu kan kita akan berangsur. Nah, sementara kita kewalahannya di masalah data, khususnya data yang disampaikan melalui pengusul lewat si baru, ya kan, karena data yang kami gunakan saat ini kan data dari DTSN. DTSN itu kan data dari Kemensos. Jadi beberapa setelah kami melakukan verifikasi, banyak yang kami temui data yang disampaikan itu tidak valid. Karena untuk yang penanganan yang di Kementerian PKP itu kan desil 1 sampai desil 4.
1: Dari alokasi yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat nih, untuk yang gagal proses verifikasi atau masih tertunda nih, apakah nanti ada gantinya dan jumlahnya berapa?
2: Sudah kami lakukan verifikasi, itu kurang lebih yang direkomendasikan, ya kan, yang direkomendasikan dari 2220. Nah, itu kurang lebih yang direkomendasikan 719. Yang tidak direkomendasikan dalam arti tidak lolos itu kurang lebih 738 unit. Itu yang sudah kita lakukan verifikasi itu. Nah, untuk sudah kita lakukan istilahnya di sini proses dalam arti proposal, artinya sudah kita lakukan semacam pencarian anggaran dari Satker ke bank penampung itu kurang lebih dari SKPPK sendiri 487 unit. Nah, itu yang data yang pada saat ini yang sudah kita laksanakan. Nah, dari 2220 itu, nah, tidak direkomendasikan dalam arti data yang disampaikan dari pengusul itu tidak masuk kriteria. Jadi kami sudah menyampaikan ke masing-masing khususnya dari pengusul, khususnya dari Pemda Provinsi, Pemda seprovinsi Bengkulu, kabupaten kota, mereka tetap disiapkan untuk data pengganti.
1: Baik, itu artinya nanti ada data pengganti dan bakal dieksekusi kapan, Pak, untuk yang 700 sekian yang sudah lolos verifikasi?
2: Data pengganti itu sudah berangsur ya, sudah berangsur disampaikan oleh Pemda sekabupaten 738 tadi. Nah, itu sudah kita sampaikan melalui aplikasi baru. Nah, itu sudah ditindaklanjuti ke beberapa di kabupaten. Nah, artinya di sini dari 738 itu sudah kita sudah keluar lagi istilahnya info pengganti, ya, instruksi verifikasi pengganti itu kurang lebih sebanyak 145 unit gitu, Pak. Yang artinya kan kita berangsur-berangsur gitu ya, maksudnya dari 145 tadi ke kabupaten ABCD khususnya di Provinsi Bengkulu ya dilakukan. Ini contoh kemarin kita info baru dari Kabupaten Bengkulu, dari Kabupaten Kaur, dari Kabupaten Utara 145 unit. Jadi kenapa kita hanya 145 unit kita berangsur? Jadi kita kan sifatnya nasional ya Pak, menyampaikan.
3: Oke.
2: Jadi itu, jadi kita tidak ada istilahnya ada apa ya, kita kawasan atau anggaran. Jadi di 2020 ini diharapkan bisa selesai di akhir Desember lah, kira-kira paling tidak gitulah.

0: pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, masih menemani Anda dalam Lampung sore ini ya. Ada satu ad-libs nih dari BMU KBM Unila pendengar, dalam rangka untuk mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi BMU KBM Unila melaksanakan program SOSMAS Social Impact yang merupakan program pengabdian ke desa-desa yang termasuk dalam desa binaan BMU KBM Unila. Pada tahun ini BMU KBM Unila ini melaksanakan pengabdian desa binaan di Pekon Lanbau, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pengabdian tahun ini mengangkat tema Satu Pengabdian, Seribu Harapan untuk Desa. Fokus program ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai tanggal

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar masih bersama Pro 1, masih menemani Anda sore hari ini ya. Kami kembali hadirkan informasi Adlibs nih untuk Anda dari SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang kembali hadir dalam event Magnificent 9.7.0 dan dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun ke-50 SMA Negeri 9 Bandar Lampung menggelar Magnificent 9.7.0 dengan tema The Golden Majesty. Untuk rangkaian kegiatan pendengar Magnificent 9 Competition, lalu juga ada Panggung Budaya Nusantara, Magnificent Run, ada juga Escape Room, ada Kongres Alumni, konser dan juga donor darah. Untuk hari pelaksanaan yaitu di hari Senin hingga Minggu pendengar tanggal 20 hingga 26 Juli 2026 pada pukul 8 hingga selesai bertempat di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Jadi segera daftarkan diri Anda dan tim Anda dan tentunya untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Varelo Ananta di 0813-6663-8573. Sekali lagi Varelo Ananta di 0813-6663-8573. Pro 1 masih akan terus menemani Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung untuk memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi.

saya, Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Selamat sore untuk Anda nih pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, ya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Walaupun gak sabar mungkin pengen cepet-cepet nyampe rumah, pengen kumpul bersama dengan keluarga nih saat ini ya. Tapi pastikan keselamatan Anda, jangan ngebut-ngebut pendengar. Lambat-lambat aja, yang penting selamat sampai tempat tujuan ya. Dan bersama Pro 1, kami juga akan menemani Anda nih, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Untuk Anda yang mungkin akan melintas di depan stasiun Tanjung Karang nih, kita lihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung saat ini dari depan stasiun Tanjung Karang ya. Kendaraan yang melintas cukup ramai pendengar, namun arus lalu lintasnya terlihat lancar. Jadi nggak ada kemacetan di sini ya. Berbeda dengan Antasari, Simpang Moro pendengar, di sini terlihat kendaraan sangat padat sekali ya. Kendaraan juga yang melintas nih kayaknya agak merayap gitu kan ya, karena memang padat banget saat ini di seputaran Simpang Moro Antasari. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang berkendara. Dan pendengar, informasi juga kami hadirkan untuk Anda di mana seluruh pegawai pemasyarakatan sekota Bandar Lampung mengikuti kegiatan pembinaan fisik yang dipusatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Bandar Lampung pada Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan ini pendengar bertujuan untuk menjaga kebugaran jasmani sekaligus juga untuk memperkuat solidaritas aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Kepala Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 1 Bandar Lampung, Tri Wahyu Santosa bersama dengan jajaran juga turut ambil bagian dalam kegiatan yang diawali dengan apel pembukaan dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung M. Hilal. Dan dalam arahannya M. Hilal menekankan nih tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran fisik sebagai modal utama bagi insan pemasyarakatan dalam menjalankan tugas secara profesional. Ia juga mengajak kepada seluruh jajaran untuk terus memperkuat kekompakan dan sinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kembali kami hadir karena kalian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobil, lagi, Leh.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Ya, selamat sore untuk Anda pendengar pukul 17:35 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Pro 1 ya. Untuk Anda juga yang mungkin saat ini masih di kantor, harus lembur, semangat ya. Ya, pendengar, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela ini mengatakan bahwa pelatihan vokasi tidak semata-mata bertujuan untuk menyalurkan peserta ke dunia kerja aja nih. Program ini juga dirancang pendengar untuk melahirkan sumber daya manusia yang mampu menciptakan lapangan kerja baru di desa. Dan peserta pelatihan juga harus punya kemampuan ya untuk menganalisis berbagai persoalan yang didapat oleh masyarakat, dan kemampuan ini tentunya akan menjadi bekal penting dalam menyusun solusi dan mengembangkan usaha yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dan pelatihan vokasi juga tentunya harus mampu ya untuk membentuk pola pikir yang inovatif, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan. Nah, dengan cara itu pendengar, peserta tidak hanya menjadi pencari kerja aja, tetapi juga akan mampu untuk menjadi pelaku usaha yang mandiri. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung sore ini.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami. Selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran pendengar dengan surat Al-An'am ayat 160 hingga 165 bersama Sofian Hadi, yang nanti akan dilanjutkan juga dengan kumandang beduk tanda azan maghrib untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung.
1: Al-Quran Rajim.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, mendengar kami akan masih kembali menemani Anda dalam Lampung sore ini.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Anda pendengar, terima kasih ya. Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi nih masih menemani Anda di sore hari ini pendengar. Gimana untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, ataupun juga untuk Anda yang baru aja nyampe di rumah, lega banget ya kayaknya setelah seharian beraktivitas sampai rumah istirahat kumpul sama keluarga ya. Tapi bersama Pro 1 kami akan masih terus menemani Anda pendengar, dan kami juga akan hadirkan nih informasi di mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung ini terus berupaya pendengar untuk mengejar target 99% Universal Health Coverage atau UHC di kota ini, dikatakan oleh cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung Herman Indratmo bahwa dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025 hingga 2029 pemerintah menargetkan cakupan universal health coverage sebesar 99% ya. Dan untuk tingkat keaktifan peserta ada 83,5% pendengar, serta juga untuk menjaga stabilitas peserta penerima bantuan iuran atau PBI di angka 96,8 juta jiwa. Sementara itu, tingkat keaktifan peserta di wilayah ini, di wilayah tersebut juga baru mencapai 74,76%. Oleh sebab itu, pendengar, untuk memenuhi target minimal 80% masih diperlukan tambahan peserta aktif sebanyak 201.603 jiwa pendengar. Target nasional ini bukan hanya memperluas kepesertaan aja ya, tapi juga untuk memastikan bahwa peserta tetap aktif sehingga dapat mengakses layanan kesehatan ketika dibutuhkan. Dan dari 5 daerah di wilayah kerja cabang Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung ini mencatat ya cakupan kepesertaan sebesar 98,32%, sedangkan Lampung Selatan ini sudah mencapai 99,91%. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung sore ini.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati. Dan kami informasikan saat ini dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ya, kendaraan yang melintas ini tidak terlalu ramai pendengar, dan arus lalu lintas juga terlihat lancar ya. Dan mudah-mudahan juga untuk Anda informasi ini akan bermanfaat. Dan informasi juga dari depan Mall Bumi Kedaton, tempatnya di bawah Mall Bumi Kedaton, flyover Mall Bumi Kedaton. Saat ini kendaraan nih macet banget gitu kan ya. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya untuk Anda. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita dalam Lampung sore ini. Anita pamit dulu ya dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirine meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menuntutkan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mamto Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Brili Yuniar Dian Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brili Yuniar Dian Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dede Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
11: Terima?
10: Ya, saya terima.
11: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
11: Terdakwa Andri?
10: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabeanan bea dan cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dilakukan kooperasi Merah Putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Mendukung program KDKMP secara masif.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi

0: usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu.
1: Okay.
0: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah

0: Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
2: Kalau mendalangi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
3: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah relatif banyak ke barat-barat daya.
3: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
2: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
3: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
5: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
3: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Damsanto melaporkan.

0: cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Sumber Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ini memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global

0: itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
1: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
2: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
1: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
0: Karena keberadaan di
1: Halal Expo Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
3: Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di

0: Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih Sepak Takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
1: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu tiga provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu tiga provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi. Nanti setelah tahun bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

Pendengar Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di malam hari ini Jumat malam ya. Tadi arah perjalanan jalan ke sini tuh macet ya, lumayan di sekitar Jalan Raden Intan, terus juga Jalan Kartini gitu kan ya. Mungkin banyak banget yang pengen menghabiskan malamnya ini gitu ya, karena besok udah masuk ke Sabtu, libur weekend ya. Terus ingat aja hati-hati di jalan terus ya pendengar ya. Dan kalau bisa sih sebelum tengah malam udah mau di rumah semua gitu kan ya, lebih baik istirahat. Terus juga malam hari ini akan ada temannya Anda juga sampai dengan tengah malam nanti. Akan ada banyak sekali informasi, terus juga lagu-lagu yang enak yang sudah disiapkan oleh MD-nya Pro 1 RRI Banter Lampung. Dan di malam hari ini kita akan ketemu nanti di Ngopi Lampung setelah mini drama di jam 8 malam. Kita akan ngobrol nih sama salah satu komunitas, yaitu komunitas eFootball Mobile Lampung, bersama dengan ketua umumnya. Dengan tema mengasah strategi membangun prestasi kiprah komunitas eFootball Mobile di Lampung. Jadi buat yang penasaran ini komunitas apa, nanti ngobrol bareng sama kita di Ngopi Lampung jam 8 lewat 15 waktu Indonesia Barat.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Saudara, makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: pagi menyapa rumah sederhana di pinggiran kota. Seperti biasa, aroma teh dan tempe goreng mengisi ruangan kecil itu. Ibu Wati sibuk di dapur, sementara Dina membantu menyiapkan meja makan. Kehangatan masih menyelimuti rumah itu, meski ada satu ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi.
1: Dina, tolong nak ambilkan kecap di rak sebelah kanan. Raka pasti pulang sebentar lagi dari lemburnya. Kasian kalau makanannya belum siap.
2: Iya ibu, Kak Raka tuh keras kepala banget. Kerja terus, lupa sama istirahat. Tapi ya gitu deh, sayangnya ke keluarga besar banget. Sampai lupa sama dirinya sendiri.
3: Pagi, Bu, Dina. Aku udah nyium aroma tempe goreng dari pagar depan nih. Makasih ya, udah bikin sarapan. Makin semangat deh buat aku kerja.
2: Kak Raka, kalau udah lapar peka banget ya. Tapi bener loh Kak, kamu harus jaga badan juga, jaga kesehatan. Jangan sampai Kak Raka sakit. Loh Kakak Tumbang, kita semua yang repot.
1: Ayo duduk dulu. Raka, nih kita makan yuk. Nanti habis ini baru kamu tidur. Ibu tahu kamu capek, tapi jangan sampai lupa makan ya nak ya. Makasih ya Raka, kamu relakan semuanya untuk keluarga kita.
2: Siapa ya pagi-pagi begini udah bertamu? Ayah.
4: Dina, ini ayah nak. Kamu sudah besar sekarang nak. Maaf, ayah datang tiba-tiba. Tapi bolehkah ayah masuk?
1: Mas Herman, kamu pulang mas?
3: Apa sih yang dia lakukan di sini bu? Kita nggak butuh orang seperti itu. Dia orang asing di tempat ini. Suruh dia pergi bu.
4: Raka, aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi buat kamu. Tapi izinkan aku menjelaskan satu kali saja. Aku hanya ingin kalian tahu alasan kenapa aku pergi.
3: Kenapa? Supaya kami bisa paham kenapa kamu tega ninggalin ibu waktu dia sakit. Atau aku harus bekerja sambilan demi bayar sekolah Dina. Kami gak butuh alasan, Pak. Yang kami butuh adalah waktu. Kehadiranmu, Pak.
1: Raka, Raka cukup, Raka. Duduk, Raka. Dengarkan dulu, Ibu, Raka. Kadang kita harus mendengar meski hati ini menolak, nak. Sabar, nak. Raka sini, nak. Sabar, nak.
2: Ayah, aku gak tahu harus bilang apa. Aku pengen marah. Tapi bagian dalam diriku juga senang banget ayah pulang.
4: Anak-anakku tersayang, aku hancur waktu kehilangan pekerjaan. Aku merasa gagal sebagai seorang suami dan juga ayah untuk kalian. Lalu hutang datang bertubi-tubi. Aku takut menatap mata kalian, takut mengecewakan kalian. Aku lari, aku tahu ini salah. 10 tahun aku hidup seperti bayangan. Dan setiap malam aku dengar suara Dina kecil memanggilku di dalam mimpi setiap aku tertidur.
3: Aku gak tahu harus benci atau rindu, Pak. Karena meski kamu gak ada di sini, setiap keputusanku, hidupku selalu bertanya, apa yang ayah lakukan kalau ayah di sini?
2: Ayah, aku sering berdoa ya, bukan untuk meminta uang atau kemewahan, tapi semoga ayah baik-baik saja. Dan kalau suatu saat ayah mau pulang, semoga kami masih membukakan pintu ini untuk ayah.
1: Kita semua terluka, Mas Herman. Tapi luka tak akan sembuh jika kita terus membiarkan bernanah. Aku tak pernah menutup pintu rumah ini, Mas. Karena bagian dari diriku tahu, kamu pasti pulang. Mungkin bukan sebagai suami, tapi sebagai ayah dari anak-anakku.
4: Terima kasih. Terima kasih untuk kalian semua. Aku sadar, aku tidak layak untuk dimaafkan. Tapi jika aku boleh memohon, berikan aku satu kali kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi ayah bagi kalian, Dina, Raka, bagi suami yang baik untuk kamu, Wati, menjadi bagian dari rumah ini lagi.
5: Kalau ayah benar-benar ingin memperbaiki, jangan lari lagi ya. Karena mulai sekarang aku gak mau kehilangan dua kali ya.
2: Ayah, ayah, hati ini masih rumah untukmu, ayah. Kalau ayah mau tinggal di sini lagi, bukan hanya secara fisik, tapi di hati kami juga ayah masih tetap ada.

Kadang pulang bukan soal membuka pintu, tapi soal menurunkan ego dan menyatukan kembali keping-keping hati yang telah lama tercecer. Tidak ada rumah yang sempurna, seperti tak ada manusia yang sempurna. Tapi ketika hati tetap membuka pintu, saat itulah rumah kembali bernyawa, karena sejatinya hati ini rumahmu.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita.

Terus juga berlatih dan berkembang bersama. Dan komunitas ini juga mendapat pengakuan dari Esports Indonesia atau ESI Lampung, serta aktif berpartisipasi dalam berbagai turnamen dan kegiatan resmi yang diselenggarakan. Nah, keikutsertaan ini juga jadi bukti bahwa komunitas ini mempunyai peran penting dalam membangun ekosistem e-sports yang sehat, sekaligus juga bisa membuka peluang lahirnya atlet e-sports yang pastinya berprestasi dari daerah Provinsi Lampung. Hari ini kita akan ngobrol sama salah satu komunitas e-sports, yaitu tadi adalah eFootball Mobile, bareng sama

0: awam itu PlayStation tapi yang bola gitu loh kak, main bola. Nah, berhubung sekarang kan udah apa namanya udah makin canggih, jadi kalau game PlayStation bola itu nggak mesti main pakai TV gitu kan kak, plus nggak mesti pakai itu tuh, jadi lewat handphone juga bisa gitu dimaininnya. Itu sih awalnya tuh.
1: Terus akhirnya berkembang gitu ya. Jadi buat para pecinta e-football yang tadinya suka main FIFA gitu, main PES gitu ya, di PS akhirnya kumpul bareng-bareng terus ikut gabung di komunitas ini. Nah, hadirnya komunitas ini di Lampung ini nih tujuannya untuk apa sih, Delvin?
0: Tujuannya sih awalnya tuh kalau aku ngejelasin sih kayak awal terbentuknya tuh dari tahun 2019 ke bentuknya. Itu aku sih nyari player-playernya itu kan, karena kan itu kan bersifatnya kan mobile tuh. Kita jadi gak ada yang kenal gitu kan sama orangnya. Awalnya dari Facebook sih kak, Facebook. Terus coba apa namanya main bareng, chat di Facebook segala macem. Nanti bikin grup, nah baru ada kopdarnya gitu kak, waktu di 2019 awal terciptanya.
1: Jadi udah jalan 6 tahun gitu ya. Nah, 6 tahun jalan ini udah berapa nih anggotanya di komunitas ini?
0: Kalau yang sekarang sih sering keluar masuknya udah sampai 250 orangan sih kak. Ada yang di grupnya.
1: Berarti bisa dibilang udah lumayan besar ya komunitas eFootball Mobile Lampung ini ya.
0: Alhamdulillah lumayan besar, karena kan dari Lampung Tengah, terus dari yang dari Krui ada, jadi seluruh Lampung sih kak. Terus juga memang ada yang dia kayak merantau tuh di Jakarta atau di lagi di Bandung, itu tetap masih bisa masuk ke grup kita gitu kak.
1: Oh gitu, Nah, komunitas ini juga kan udah diakuin nih sama SC Lampung gitu ya. Apa kalau buat Delvin sendiri sebagai ketua umum nih, arti dari pengakuan ini kayak gimana sih? Terus juga gimana caranya, prosesnya sampai eFootball Mobile Lampung ini dapat pengakuan ini?
0: Awalnya itu kita itu dari ini sih kak, apa ngadain event awalnya, bisa diakuin ngadain event-event kecil-kecilan, terus kerjasama sama brand rokok gitu ya kak ya, kerjasama sama brand rokok. Udahnya ada pihak AC yang lihat kok ini ada kumpul-kumpul apa nih, tadi ya mereka yang lihat kan. Nah begitu ada sekitar 50 orangan waktu itu kalau nggak salah. Terus mereka ngasih tantangan, coba kalau memang kalian mau ikut sama kita katanya, mereka ngasih pertama itu kalau saya piala presiden kalau nggak salah kak. Piala gubernur
1: kayak gubernur. Gubernur cup ya berarti.
0: Itu kita nyanggupin, kita ngadain orangnya sekitar dapat berapa orang ya, kalau nggak salah ada 90 orang deh yang terdaftar, terus main bareng diadain sama apa pihak AC-nya ya. Alhamdulillah, jadi kalau misalkan AC ngadain acara yang bersifat e-sport gitu ya, kita diikut sertakan sih kak.
1: Selalu ikutan gitu ya.
0: Iya.
1: Selalu ikut. Sejauh ini nih Delvin, kalau misalnya kita ngomongin juga tentang kolaborasi juga nih, sekarang kan banyak banget nih ya komunitas-komunitas e-sport juga yang ada di Lampung gitu ya. Nah, kalau untuk kolaborasi, pernah nggak melakukan kolaborasi antara komunitas e-football Mobile Lampung sama komunitas-komunitas lain, terus akhirnya rumbuk bareng, bikin event bareng-bareng gitu, atau juga mungkin ngebawa nama Lampung bareng-bareng untuk bisa tanding nasional gitu?
0: Kalau yang untuk kalau event yang kayak kecil-kecilan kayak kumpul-kumpul bareng itu pernah sih kak sama Mobile Legend, tapi kalau untuk yang udah skala besar itu nggak bisa kak, karena emang harus dipisah. Emang harus dipisah antara kayak apa e-sport yang kayak Mobile Legend atau yang segala macam itu emang harus dipisah, nggak bisa dibarengin gitu kak.
1: Jadi masing-masing kalau untuk tingkat nasional gitu ya?
0: Iya, masing-masing, karena memang kalau untuk sekarang e-sport yang eFootball Mobile itu memang udah diakuin sama nasional, karena memang udah ada ininya sendiri sekarang kak, apa namanya turnamennya antar negara itu udah ada, udah resmi kok kak.
1: Nah kalau untuk eFootball Mobile Lampung sendiri ini, pernah nggak ikut event resmi yang diselenggarakan sama SC juga gitu kan ya? Terus juga boleh dong ceritain pengalaman ikut kompetisinya di mana, terus juga pernah menangnya juara apa aja, prestasi-prestasinya boleh diceritain Delvin?
0: Kalau sampai sekarang sih yang paling sering itu cuman piala gubernur itu sih kak. Sampai gubernur aja, karena kalau untuk yang apa namanya untuk skala nasional

0: itu kita harus ini jenjangnya itu sendiri gitu Kak, berangkat ke Jakarta sendiri gitu. Karena memang audisinya sendiri langsung berangkat ke Jakarta tanpa SI gitu Kak. Kalau misalkan yang mau skala nasional, karena batasnya itu masih tahap di Lampung aja Kak,
1: Oh gitu.
0: eventnya.
1: Oke, okay, nah kalau teman-teman dari eFootball Mobile Lampung, kalau misalnya tanding ke nasional, udah dapat prestasi apa aja?
0: Kalau untuk di skala nasional belum sih Kak, karena memang apa namanya untuk roster ya, kayak player-player yang dari daerah Jakarta sama di Surabaya itu masih kuat sih Kak, bisa
1: Oke.
0: dikalahin.
1: Okay, nah itu kan berarti kita punya salah satu targetnya mungkin itu gitu ya, eFootball
0: Iya, benar.
1: nanti kedepannya bakal bisa untuk tanding nasional ngelawan daerah-daerah lain yang juga mungkin menurut Delvin udah lumayan kuat juga base-nya gitu ya. Nah apa aja tuh kira-kira kiat-kiat yang memang harus dilakukan nih oleh teman-teman eSports eFootball Mobile Lampung ini untuk bisa mencapai ke sana? Apakah udah ada program-program untuk bisa kejar prestasi? Terus juga gimana menjaga yang namanya sportivitas, terus juga kekompakan, apalagi kalau misalnya anggotanya tadi lumayan banyak banget ya, hampir 200-an, mengelolanya itu gimana, dan sebagai ketua juga pastinya punya banyak banget tanggung jawab ya untuk bisa bawa komunitas ini tuh lebih maju ke depan gitu kan.
0: Kalau kita sih sampai sekarang tuh masih ngadain turnamen sistem liga sih Kak ya. Liga terus ada kadang-kadang minimal 6 bulan sekali itu kita kumpul untuk ngadain turnamen sendiri gitu. Jadi kita kayak bikin event sendiri sekaligus kopdar gitu kan. Nanti ada hadiahnya sendiri gitu. Terus kadang-kadang kita juga ngegandeng apa pihak sponsor juga tuh buat apa namanya ngasih hadiah gitu. Jadi begitu ada event yang diadain sama kita ini, teman-teman yang dari luar kayak dari Lampung Tengah ataupun dari Prinsewu, kadang ada yang dari kru juga datang gitu Kak. Jadi ya sering-sering main bareng sih Kak, bareng sama teman-teman. Karena kan kalau event nasional itu dia sistemnya itu apa dua dua lawan dua gitu Kak, ada yang tiga lawan tiga kayak gitu Kak.
1: Okay. Nah, terus kalau misalnya kita ngobrolin tentang perkembangan ekosistem e-sports di Lampung juga nih Delvin, apa semakin banyak dukungan juga nih untuk bisa melaju ke depan gitu kan ya? Karena kalau kita bilang e-sports ini kan udah lumayan banget juga ya atlet-atlet yang tercetak gitu dari komunitas-komunitas ini. Nah, dukungan dari pemerintah daerah tuh kayak gimana sih?
0: Kalau untuk dukungan sih sampai saat ini sih cukup baik sih kayak ketinggalannya, karena setiap kali kita mengadain event sambutan mereka juga cukup baik sih Kak. Ya pasti mereka ada nambahin hadiah, door prize seperti itu sih Kak. Dari sambutan dari pihak apa namanya AC-nya juga seperti itu.
1: Okay. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang ke depan nih, Delvin, untuk eFootball Mobile Lampung sendiri ada kegiatankah di dalam waktu dekat ini yang akan dilaksanakan, dan mungkin juga Delvin pengen ngajak teman-teman semua untuk bisa gabung nih ke komunitas ini supaya komunitas lebih besar lagi karena banyak anggota yang baru yang bisa masuk gitu kan ya. Terus juga harapannya deh untuk eFootball Lampung supaya juga bisa terus lebih besar lagi nih komunitasnya.
0: Yang dalam waktu dekat ini sih ada event Porprov sih Kak yang lagi bakal mau dilaksanain. Itu sih Kak yang dalam waktu dekat ini mau kita ramein ya Kak ya. Jadi nanti pihak apa teman-teman yang ada di grup itu makin gencar sih Kak buat latihan main bareng. Apalagi liganya makin apa namanya makin rapet, kita rapetin jadwalnya Kak biar makin sering apa latihan gitu Kak. Karena kan kalau lama nggak main ya skillnya berkurang sih Kak pasti.
1: Udah lumayan lupa gitu ya. Okay. Nah terakhir nih Delvin, apa pesan Delvin untuk anak-anak muda yang mau bergabung dengan komunitas e-sports gitu kan ya? Terus juga mungkin cita-citanya pengen jadi atlet e-sports juga supaya bisa berkembang secara positif dan bisa meraih prestasi nantinya.
0: Pesan-pesannya Kak ya? Ya pesan-pesannya sih buat teman-teman yang masih main join aja sama kita, karena di situ banyak banget player-player yang memang sama-sama ngasah ilmu ya kayak ngasah skill buat sampai ke level nasional. Jadi itu kita tuh bisa ini juga sih di situ apa tukar taktik, sharing segala macem gitu Kak. Kadang di situ juga kita bisa apa namanya saling tuker-tukeran akun gitu. Jadi lebih sering buat main bareng itu sih Kak. Kalau emang kalau skillnya masih apa pengen nambah ya harus sering-sering main bareng.
1: Harus sering kumpul gitu ya sama teman-teman ya, sekomunitas itu ya.
0: Oke deh.
1: Oke, terima kasih banyak Delvin untuk ngobrolnya malam hari ini di Ngopi Lampung. Semoga nanti komunitas e-football ini makin banyak anggotanya, terus juga makin banyak ikut event juga, dan pastinya menang terus gitu ya. Dan tadi juga mimpinya untuk bisa menang di event nasional atau juga mungkin internasional nanti bisa tercapai ya. Oke, terima kasih Delvin sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Oke, tadi pendengar ya, ngobrol kita bareng sama ketua umum dari komunitas eFootball Mobile Lampung. Dan tadi juga buat teman-teman juga atau pendengar yang punya minat gitu kan ya, untuk daripada di rumah main PES gitu kan ya, atau juga biasanya kena omel sama mamahnya, kena omel sama istrinya. Nah, mendingan gabung aja, terus asah kemampuannya. Kalau misalnya memang kayaknya punya bakat deh di bidang ini gitu ya, gabung ke komunitas eFootball Mobile Lampung. Siapa tahu bisa jadi atlet e-sports. Dan bahkan kalau misalnya udah jadi atlet dan performanya bagus, bisa jadi cuan gitu kan ya. Yaudah, kalau gitu jangan kemana-mana pendengar. Nanti di jam 9 malam kita akan ketemu di Ruang Rindu. Jadi siapkan lagu favorit Anda, siapkan juga salam-salam Anda yang ingin Anda titipkan, siapkan rindu Anda yang ingin Anda sampaikan lewat lagu gitu ya. Nanti telepon di 269720 atau juga boleh chat kita lewat WhatsApp di 0811 7207909. Ada masih teman Anda semua sampai dengan pukul 23 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena...

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Cobalah untuk setia dari miliknya Kris Dayanti, pendengar yang menemani kita semua di pertemuan kita untuk Ruang Rindu malam ini. Udah tanggal 10 Juli aja nih, gak kerasa banget ya. Udah pertengahan tahun, terus juga udah masuk tanggal 10 gitu ya. Udah masuk ke minggu kedua di bulan Juli ini. Semoga kita sehat terus ya. Ya udah pendengar, untuk Anda semua yang mau menitipkan rindunya lewat lagu di Ruang Rindu malam ini, boleh banget. Langsung aja telepon ke 269720. Atau Anda bisa request nih, kalau misalnya gak mau ngobrol gitu kan ya, orangnya introvert banget, boleh chat aja ke WhatsApp di 0811-7207-909. Oke, sambil tunggu requestan nih, kita mau cari-cari info dulu deh ya. Ada udah buka rd.co.id nih. Jadi buat Anda semua nih pendengar yang mau tahu informasi paling update dari seluruh wilayah Indonesia, kita langsung buka aja rri.co.id. Karena ini adalah portal berita punya RRI. Dan yang pastinya ini berita yang ada di sini tuh adalah berita-berita terpercaya. Terus juga gak perlu takut hoax gitu kan ya. Terus yang paling update dari seluruh daerah di Indonesia. Kali ini ada informasi dari Gubernur Lampung yang menerima gelar adat dari Kerajaan Paksi Pak Skala Gebrak. Ya, jadi infonya nih pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menerima kehormatan berupa gelar adat melalui proses Angkon Muari yang diselenggarakan oleh Kerajaan Adat Paksi Pak Skala Gebrak Kepaksian Pernong. Dalam prosesi adat yang berlangsung hikmat ini juga, Gubernur Lampung dianugerahi gelar adat Suntan Tihang Marga sebagai bentuk kehormatan sekaligus pengakuan sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat adat Lampung. Acara ini juga berlangsung di Gedung Dalom Kepaksian Pernong dan Paduka Yang Mulia Saibatin Puniakan Dalom Beliau, yaitu Pangeran Edward Syah Pernong, gelar Sultan Skala Gebrak yang di Pertuan ke-23 secara resmi mengangkat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal sebagai saudara Sultan dalam lingkungan Kerajaan Adat Paksi Pak Skala Gebrak Kepaksian Pernong. Prosesi Angkon Muari merupakan tradisi luhur masyarakat adat Lampung yang bermakna pengangkatan seseorang menjadi saudara dalam ikatan adat. Dan tradisi ini juga menjadi simbol persaudaraan, kemudian juga penghormatan serta komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Lampung. Acara berlangsung penuh hikmat dengan dipimpin langsung oleh jajaran Kerajaan Adat Paksi Pak Skala Gebrak Paksian Pernong. Penganugerahan gelar ini juga diharapkan semakin mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan lembaga adat dalam upaya melestarikan budaya Lampung. Dalam kesempatan ini juga Gubernur Lampung didampingi oleh Sekda Provinsi Lampung, kemudian juga hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang turut mengikuti seluruh rangkaian prosesi adat. Seperti itu ya. Ya udah, buat pendengar semua yang mau request, sekali lagi undang Anda semua untuk bisa request di Ruang Rindu malam ini. Boleh titip salam juga, langsung aja telepon ke 269720. Dan Anda juga bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-7207-909. Sampai dengan jam 11 malam nanti kita akan bersama-sama di Ruang Rindu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah Pak, nanti ada bagian kok untuk Bapak, aman itu.
2: Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
0: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

Sobota Gabus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ya udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak

0: masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenang dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan

Pendengar kita balik lagi di Ruang Rindu hari ini di Jumat 10 Juli 2026. Jadi untuk Anda semua nih yang mau request lagu favoritnya Indonesia boleh, mancanegara juga boleh. Terus juga pengen menitipkan rindunya lewat lagu boleh banget ya. Langsung aja telepon ke 269720 atau Anda nih bisa untuk requestnya lewat WhatsApp. Di mana? Di 0811-7207-909. Nah, kalau misalnya kita mengingat ke beberapa hari ini pendengarnya ini cuacanya lumayan panas banget gitu kan ya. Dan bahkan kadang tuh kalau siang tuh sampai kipas angin atau pendingin ruangan AC gitu ya gak kerasa ya. Nah ini kita harus tetap yang namanya terhidrasi ketika cuaca panas ini menyerang kita. Terus juga banyak banget yang harus kita waspadai juga gitu ya. Termasuk kalau kita punya kayak banyak banget aktivitas di luar, harus banget untuk menggunakan sunscreen ya. Bahkan tuh ketika kita di dalam ruangan juga penting banget untuk bisa menggunakan sunscreen. Karena kadang ketemu lampu yang benar-benar terang, terus juga takutnya sinar UV-nya itu bakar merusak kulit kita gitu kan ya. Makanya penting banget untuk kita tuh menggunakan sunscreen. Dan lebih penting lagi untuk selalu reapply atau juga menggunakan kembali sunscreen kita yang udah kita pakai misalnya pagi gitu kan ya. Kemudian 3 sampai dengan 4 jam kemudian kita pakai lagi sunscreennya. Dan mungkin Anda adalah orang-orang yang malas ribet kayak Ara juga gitu kan ya. Jadi mendingan kalau misalnya malas ribet untuk apply sunscreen karena takut tangannya kotor atau gimana, nah kita harus cari yang namanya spray sunscreen. Dan ini adalah teknologi terbaru ya. Nah jadi matahari terik dari pagi sampai kadang ke sore gitu ya. Dan ini bikin kulit kita tuh gampang kusam. Terus juga kalau misalnya lagi ada bekas-bekas cerawat itu tuh merahnya bakal merah banget. Bahkan juga yang namanya sunburn atau kebakar sinar matahari itu sering banget akan kita temukan gitu kan ya, kalau nggak dijaga dengan benar. Nah banyak yang mengira juga sunscreen ini dipakai pagi hari aja udah cukup untuk bisa melindungi seharian. Padahal faktanya tidak seperti itu. Sunscreen yang kita pakai ini misalnya di jam 7 pagi kemungkinan udah kadaluarsa, alias sudah nggak ada lagi perlindungannya begitu masuk ke waktu makan siang. Jadi apalagi kalau misalnya di tengah cuaca panas ekstrim kayak misalnya sekarang gitu ya. Makanya penting banget untuk kita menggunakan kembali atau menggunakan ulang sunscreen kita, atau reapply kalau bahasa zaman anak zaman sekarang gitu ya, di tengah hari untuk proteksi sunscreen kita tuh kembali lagi gitu ya. Nah kalau misalnya pengen praktis, kita bisa pakai yang namanya sunscreen spray. Dan kalau misalnya sunscreen ini kan gampang banget ya, tinggal semprot. Terus gak perlu kita menghapus makeup juga. Dan sebagian besar formulanya juga gak bikin perih di mata, pun juga untuk kulit-kulit yang sensitif. Jadi kalau misalnya lagi cari-cari sunscreen spray juga, hati-hati gitu kan ya dengan kandungan aktif yang ada di dalamnya. Jangan sampai juga itu malah bikin wajah kita kelihatan kusam, terus juga makan jerawat makin meradang gitu ya. Nah penting banget untuk kita juga memilih sunscreen sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Dan kalau misalnya ragu-ragu, langsung aja datangi ahlinya, dokter spesialis kulit atau juga klinik kecantikan gitu kan ya. Terus bisa ngobrol nih kira-kira sunscreen seperti apa sih yang cocok banget untuk kebutuhan kulit kita. Jadi cuaca ekstrim ini bukan jadi alasan untuk kita bisa melewatkan reapply sunscreen ya. Justru sebaliknya, kondisi ini yang bikin kita tuh semangat banget nih untuk selalu melindungi kulit kita, terutama kulit wajah kita, supaya tidak kusam, tidak banyak jerawatnya, gak kena sunburn gitu kan ya. Dan bahkan lebih terlindungi supaya juga tetap glowing dan juga tetap enak dilihat gitu ya. Yang penting juga sehat, itu yang paling penting ya pendengar ya. Jadi jangan lupa untuk reapply sunscreen kalau siang hari ini panas gitu ya nandang. Dan jangan lupa juga untuk menghidrasi kulit kita. Caranya seperti apa? Gampang banget, dengan rutin minum air putih ya, 2 sampai dengan 2,5 gelas per harinya. Itu harus kita penuhi supaya apa? Supaya kebutuhan cairan kita terjaga, terus juga kulit kita gak kering. Terus juga banyak banget deh manfaat dari minum air putih 2 sampai dengan 2,5 liter per harinya gitu kan ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Oke, yaudah kalau gitu pendengar, sekarang kita bacain dulu deh requestan yang sudah masuk nih di WhatsApp di 0811 720.

07909. Ara masukin back sound dulu biar gak sepi ya. Oke. Sepi banget kayaknya malam hari ini ya. Telepon dong yuk ke 2697020 pendengar. Biasanya ini banyak yang telepon kalau udah jam-jam segini nih ya. Jadi ayo deh request lagu yang lagi pengen didengerin apa, terus juga kirim salamnya. Langsung telepon terus juga WhatsApp ya. Ada bacaan dulu di WhatsApp nih. Ada dari sebentar kok ini ke-refresh lagi WhatsApp-nya ya. Dari 0897 8599 sekian sekian sekian. Malam kakak mau request dong lagunya Avril Lavigne. Yang mana ya yang di-play malam hari ini? Boleh dong kalau bisa lagu lama banget nih. Kangen banget sama Avril Lavigne. Iya ya, Avril Lavigne udah lama banget ya. Bahkan sampai kayak gak pernah bikin lagu ya, kalau gak salah udah lama banget. Lagunya Avril Lavigne yang di playlist malam ini tuh ada Skater Boy, terus ada Keep Holding On. Terus kalau misalnya yang pengen lama-lama, ini lama semua sih sebenarnya ya. Kayaknya kalau album yang ini tuh zaman arah SMP deh. Sekitar kayak tahun 2007 atau 2008 gitu ya. Yaudah nanti kita puterin dari Avril Lavigne untuk yang tadi udah request ya. Terus lagi kita buka lagi nih dari Oke, selamat malam kakak cantik. Selamat malam juga kamu yang cantik ya. Dari Islamiyatun di Pesawaran. Mau request dong kak lagu dari Vidi Aldiano. Yang mana aja boleh, kalau bisa yang bareng sama duet. Oke. Yang bareng sama duet ya. Salamnya buat kakak cantiknya aja. Terima kasih Islamiyatun di Pesawaran. Kayaknya kamu baru pernah ikutan ya. Nanti aku coba cari dulu deh video Eldiano yang sama duet itu siapa ya. Yang mana gitu maksudnya ya. Yang bareng sama Andin yang kita punya ya. Judulnya Hingga Nanti. Ya udah deh kalau gitu ditungguin aja lagunya. Nanti pasti Ara puterin lagu yang udah kamu request ya. Oke deh. Kalau gitu pendengar jangan kemana-mana. Kita masih ada di Ruang Rindu sampai dengan jam 11 malam ini. Dan Ara mau puterin dulu nih lagu dari miliknya Avril Lavigne yang tadi katanya udah lama banget gak didengerin gitu ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami sampai dengan jam 11 malam ini. Ada temannya ada semua di Ruang Rindu.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Wah, oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, le.
3: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Dari anima sampai kapan pendengar ya, masih menemani Anda semua bersama dengan kami di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi yang mau request masih kita buka requestannya ya, silakan telepon ke 269720 atau bisa request lewat WhatsApp di 0811 720 7909 di Ruang Rindu.

0: Nah, buat Anda nih pendengar yang kayaknya overthinking banget gitu kan ya, karena beberapa hari belakangan ini atau juga beberapa minggu gitu kan ya, itu lagi menjalankan diet atau juga pengurangan porsi makan atau juga menjaga porsi makan Anda gitu kan ya. Tapi ternyata terutama buat yang cewek-cewek, yang perempuan nih, kadang kalau misalnya kita diet itu pasti ada aja masalahnya yang dirasakan tubuh kita gitu kan ya. Termasuk juga adalah salah satunya problemnya itu rambut rontok. Nah, kenapa nih setelah diet rambut kita tuh suka rontok? Dan memang keberhasilan untuk bisa menurunkan berat badan itu memang terasanya menyenangkan gitu kan ya. Tapi sebagian orang justru mulai menyadari ada efek samping yang tidak diharapkan, yaitu salah satunya adalah rambut jadi lebih mudah rontok daripada biasanya. Nah, kalau misalnya Anda nih pendengar mengalami kondisi ini setelah menjalani program diet, gak perlu langsung panik, gak perlu overthinking, gak perlu OVT. Karena rambut rontok setelah diet itu merupakan kondisi yang cukup umum terjadi, terutama kalau misalnya pola makan yang dijalani itu terlalu ketat atau membuat tubuh kita kekurangan nutrisi penting. Jadi salah satu penyebab utama rambut rontok adalah penurunan asupan kalori yang terlalu drastis. Ketika tubuh kita mengalami yang namanya defisit energi, organ-organ vital akan diprioritaskan untuk mendapatkan nutrisi. Nah, akibatnya pertumbuhan rambut menjadi kurang optimal dan lebih banyak folikel rambut yang masuk ke fase istirahat atau telogen sebelum akhirnya mengalami kerontokan, dan kondisi ini dikenal dengan telogen effluvium. Nah, selain itu pendengar, penurunan berat badan yang terlalu cepat juga bisa menjadi bentuk stres bagi tubuh kita, dan respons ini bisa mengganggu siklus pertumbuhan rambut sehingga kerontokan itu biasanya terjadi atau mulai terlihat sekitar 2 sampai dengan 3 bulan setelah memulai diet. Nah, selain jumlah kalori, ternyata kualitas nutrisi itu juga berpengaruh terhadap kesehatan rambut kita. Diet yang terlalu membatasi jenis makanan itu berisiko menyebabkan kekurangan protein. Terus juga, padahal rambut kita tuh sebagian besar tersusun dari keratin, yaitu protein yang berperan untuk bisa menjaga kekuatan rambut. Nah, tidak hanya protein, tubuh juga membutuhkan zat besi, butuh juga zinc, vitamin D, vitamin B12, serta biotin untuk mendukung pertumbuhan rambut yang sehat. Kekurangan salah satu atau beberapa nutrisi ini bisa menjadi penyebab atau juga faktor yang bikin rambut kita tuh jadi lebih tipis, lebih rapuh, dan juga lebih mudah rontok. Jadi walaupun kita lagi diet gitu kan ya, kita harus tetap memperhatikan apa yang kita makan gitu kan ya, seperti apa asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Dan yang paling penting itu adalah kita harus memenuhi kebutuhan protein harian dari sumber seperti telur, ikan, ayam, tahu, tempe, atau juga produk susu. Dan perbanyak juga konsumsi sayur, buah, serta makanan yang kaya zat besi dan zinc agar folikel rambut kita tuh mendapatkan nutrisi yang cukup. Dan menghindari diet ekstrim yang bisa memangkas kalori secara berlebihan. Karena penurunan berat badan itu secara bertahap tidak hanya lebih mudah dipertahankan, tapi juga membantu meminimalkan yang namanya risiko kerontokan rambut tadi. Dan selama masa pemulihan, batasi juga penggunaan alat styling bersuhu tinggi, kayak misalnya tatokan atau hair dryer terlalu sering, dan perawatan kimia lainnya yang bisa membuat rambut itu jadi semakin rapuh. Tapi perlu banget untuk bisa datang ke dokter gitu kan ya. Karena kalau misalnya kerontokan rambut ini sudah semakin banyak, terus juga disertai dengan gejala lain seperti misalnya muncul kebotakan atau juga kulit kepala terasa nyeri, gatal atau kemerahan, nah itu berarti waktunya untuk Anda periksakan lebih lanjut ke dokter supaya bisa dicari tahu nih penyebab pastinya apa. Apa beneran gara-gara diet atau ada faktor-faktor lain yang juga menjadi penyebab rambut itu rontok dan disertai dengan gejala-gejala lainnya gitu kan ya. Dan pada akhirnya pendengar, jangan lupa kalau diet itu adalah diet yang sehat gitu kan ya, maksudnya mencapai sesuatu yang baik. Nah, kalau misalnya ada efek samping yang gak baik, itu ada kesalahan dalam proses dietnya. Makanya kalau misalnya mau menurunkan berat badan, lebih baik untuk konsultasikan dulu kepada ahlinya supaya kita bisa tahu nih seperti apa yang harus kita lakukan. Terus juga bisa dikasih tahu bagaimana pola diet yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, karena setiap masing-masing orang itu punya pola dietnya masing-masing gitu kan ya. Jadi gak bisa disamaratakan. Dan yang pastinya kita nanti akan dikasih tahu tuh biasanya makanan seperti apa yang harus kita konsumsi, gizi seperti apa yang harus kita hitung gitu kan ya. Jadi kita bisa dapetin yang namanya pola makan seimbang, terus juga bernutrisi, dan target berat badan ideal itu juga bisa tercapai tanpa harus mengorbankan ke efek samping lainnya, termasuk tadi kerontokan rambut. Oke, itu dia tadi ya obrolan kita pendengar tentang kerontokan rambut yang disebabkan gara-gara diet. Karena Ara juga sempat kayak gini gitu kan ya, karena pola diet yang gak benar, terus juga kayaknya selalu gonta-ganti pola diet gitu kan ya, yang akhirnya menyebabkan makanannya itu gak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu kan ya. Dan semoga aja Anda yang sekarang lagi berjuang untuk bisa menurunkan berat badan bisa mencapai berat badan ideal tanpa harus mendapatkan efek samping lain gitu kan ya, dan bisa yang namanya sehat, itu yang paling penting gitu ya. Ya udah deh kalau gitu, pendengar Ara masih menemani Anda semua di Ruang Rindu malam hari ini ya. Mana nih yang pengen menitipkan rindunya, boleh banget nanti telepon ke 269720 atau chat Ara aja ke WhatsAppnya Pro 1 ya di 0811 720709. Ara masih menemani Anda semua di Ruang Rindu sampai dengan jam 11 malam ini.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Campreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
5: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
6: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
5: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: banget deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
5: Tapi sekarang

0: Bang, bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
1: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
0: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
5: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
4: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
5: Buat apa?
4: Ayo, ya selalu story gitu mu.
5: Jangan dong.
4: Udah sih gak usah pelit-pelit.
5: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
4: Oh gitu ya, kalau begitu.
6: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Lingkungan Menoja Ejad PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala

Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Bonus Sobat Tanggamus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 dari Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali hari ini Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di hari Sabtu pagi 11 Juli 2026. Dan tentunya kita akan mulai pagi hari ini dengan mendengarkan Mutiara Pagi, sebuah dialog yang akan menambah tentunya keimanan kita, insya Allah juga semakin memperbaiki dari ibadah yang kita lakukan. Dan hari ini kita akan mengangkat tema terkait hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah, bersama dengan narasumber Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG, kami turut mengundang serta interaksi Anda lewat line telepon di 0721-269-7220 atau juga bisa lewat WhatsApp di 0811-7207-909. Tapi sebelum itu kita akan awali dulu kebersamaan kita dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama Dian Oktavia. Tentunya kita dalam kebersamaan Mutiara Pagi pada hari ini. Dan tentunya kita juga akan mengangkat tema kali ini terkait dengan bagaimana kita bisa untuk meraih hikmah dalam kisah-kisah Al-Quran, yang tentunya bukan hanya sekadar kita membaca, tetapi kita juga meresapi hikmah yang ada di dalamnya. Dan mari kita akan bergabung bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG, untuk tentunya kita juga dengarkan seperti apa pemaparan yang beliau sampaikan. Tetapi kita juga mengundang serta untuk Anda pendengar yang ingin bergabung lewat line telepon di 0721-269720 atau juga di line WhatsApp 0811-720-7909. Kami sedang juga tentunya mengusahakan untuk bergabung bersama dengan Ustadz pada hari ini. Tetapi jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di sini di Mutiara Pagi.
1: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih
1: dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang, karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: 90,9 FM Pro Sotera di Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Mutiara Pagi, hari ini kami hadirkan Majelis Ilmu untuk Anda. Kita akan berdialog bersama dengan narasumber Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Kali ini terkait dengan hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran. Silahkan untuk menyiapkan pertanyaan Anda, pendengar, yang bisa untuk Anda kirimkan lewat line WhatsApp 0811-720-7909 atau nanti juga ikutan bergabung ya di 0721-269-720 lewat line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz pada hari ini, dan tentunya juga dalam kebersamaan hari ini bersama dengan Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktu yang telah disiapkan Ustadz berbagi ilmu bersama kami pada hari ini terkait hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran. Biasanya kita hanya menaruh Al-Quran, membaca, kemudian sudah selesai. Padahal banyak hal yang bisa kita pelajari, termasuk kisah-kisah di dalam Al-Quran, Ustadz. Dan tentu kita ingin dengarkan terlebih dahulu pemaparan yang ingin Ustadz sampaikan di awal ini. Silahkan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Dan tidak lupa kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta segenap penerus beliau yang istiqomah di dalam Islam. Tema kita adalah mencermati kisah-kisah dalam Al-Quran dan merenungkan hikmah atau pelajaran yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf, itu surat Yusuf surat yang ke-12, pada ayat ketiga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi. Kami menceritakan kepada engkau hai Muhammad sebaik-baik kisah atau kisah-kisah pilihan, bima awhayna ilaika hadal Qur'an, sebagaimana aku wahyukan kepadamu Quran ini. Artinya Allah menyampaikan kisah-kisah umat masa lalu, terutama orang-orang yang patut diteladani, yaitu para nabi, para rasul, ya, sebagai pembanding, sebagai ibrah, ya, yang Allah turunkan melalui Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebagian dari Al-Quran berisi kisah-kisah yang diturunkan Allah. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Padahal engkau tidak tahu sebelumnya. Ya. Orang banyak lalai, banyak tidak tahu dengan kisah-kisah masa lampau. Dan mengetahui sejarah, mengetahui kisah-kisah, ini mempunyai perbendaharaan, pelajaran, ibroh, cermin yang penting untuk dijadikan modal dalam langkah bagi hidup selanjutnya. Oleh sebab itu Allah katakan, kisah-kisah yang diceritakan ini dipilih oleh Allah di antara kisah-kisah terbaik yang mengandung pelajaran. Kita bisa mengetahui bahwa di saat-saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi persoalan, menghadapi masalah dalam dakwah, yang kadang-kadang beliau mengeluhkan dalam doa-doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ingin menguatkan dengan menceritakan bahwa persoalan yang dihadapi ini bukan hanya oleh engkau hai Muhammad, tapi oleh hamba-hambaku yang soleh yang sebelumnya telah kuutus. Lalu Allah ceritakanlah kisah bagaimana Nabi Nuh yang berdakwah selama hampir 1000 tahun. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa Nuh telah kami utus 950 tahun ya, tidak kurang dari 950 tahun dia berdakwah dan bersabar. Dia pernah mengeluhkan persoalannya kepada Allah. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara, ya Allah, aku sudah berdakwah siang dan malam. Ini artinya ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah siang dan malam, atau telah mengisi hidupnya dengan dakwah. Kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Setiap aku berdakwah kepada mereka, mereka menutupkan jari-jari ke telinga mereka dan menutupkan pakaian ke wajah mereka. Pelajaran ini jelas sekali mengandung pengertian bahwa hai Muhammad, engkau tidak sendirian. Sama dengan hamba-hamba yang soleh yang lain, semua hambaku akan menghadapi persoalan dalam menjalankan tugas. Itu adalah ujian. Ya, sementara Allah juga menyatakan di ayat lain, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ dan seterusnya. Sesungguhnya kami pasti akan mengujimu dengan berbagai macam ujian. Dari rasa takut, kekurangan, kelaparan, dan bermacam ujian. Semua itu ya berlaku bagi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang pertama yang penting bahwa kisah-kisah di masa lampau mengandung ibrah, mengandung pelajaran yang harus kita renungkan. Oleh sebab itu, kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca juga artinya. Karena Allah mengingatkan kepada kita, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka yang membaca Al-Quran itu tidak merenungkan isinya. Dan kalau kita membaca kebetulan berupa kisah, ya, kisah masa lampau, Nabi Ibrahim, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Hud, dan semua itu pasti mempunyai hikmah, mempunyai pelajaran yang penting, yang perlu kita renungkan. Antara lain, bahwa dakwah yang dijalankan itu adalah tugas yang berat. Dan dakwah itu menghadapi tantangan yang besar. Maka dakwah itu, menjalankan perintah-perintah Allah itu harus dilaksanakan dengan sabar. Dan seorang muslim tidak boleh putus asa. Seorang muslim harus kuat. Begitulah hamba-hamba Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan dakwah dan mengamalkan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah tidak selamanya sukses 100%. Nabi Nuh telah berdakwah sekian lama, tapi istri dan anaknya pun ya, tidak menerima dakwah. Artinya, dakwah itu ada kalanya sukses, ada kalanya diterima, tapi ada juga ya saatnya gagal bagi orang-orang tertentu yang tidak mendapatkan hidayah. Maka dari kisah yang Allah turunkan, menunjukkan bahwa manusia tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Dia hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, dan kalau tugas itu sudah dijalankan sebaik-baiknya, tugasnya sudah selesai. Ya. Allah juga ceritakan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru mar'ata nuhi wa mar'ata lut. Kisah atau perumpamaan orang-orang yang ingkar, yang memang Allah sudah tidak akan berikan hidayah kepada mereka, itu contohnya seperti istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihain. Mereka berdua, istri Nuh dan istri Lut, berada di bawah pimpinan dua hamba Allah yang soleh. Suaminya Nabi, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Maka dengan merenungkan ini, bersyukurlah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena hidayah Allah ini sangat berharga. Dengan petunjuk Allah, dengan beriman kepada Allah, semua isi hidup akan bermanfaat. Isi hidup itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, hidupnya sia-sia. Innal insana lafi khusr. Semua manusia merugi kecuali yang mendapatkan hidayah. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, ya, berwasiat dengan kesabaran, berwasiat dengan kebenaran, dan berwasiat dengan kesabaran. Artinya hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah yang beruntung. Dan tidak selamanya hidayah itu bisa ditransfer, ya. Bisa ya seorang ya menyampaikan sesuatu harus diterima oleh orang lain. Tapi ada kalanya dakwah itu diterima, ya, sebagian kadang-kadang menolak. Ya. Maka tugas bagi seorang, fadzakir innama anta mudzakir. Ya, di antara pelajaran yang ada bahwa manusia itu hanya menyampaikan. Tugas manusia hanya berdakwah. Yang merubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini hikmah yang pada akhirnya Nabi mengajarkan kepada kita. Setiap keluar rumah kita bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku menyerah kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah yang ada dalam Al-Quran, kisah-kisah masa lampau, juga mengajarkan kepada setiap manusia untuk menyandar kepada Allah, banyak memohon kepada Allah, karena mereka tidak punya daya upaya. Mereka hanya menjalankan tugas dan ikhtiar. Dan terakhir, kisah-kisah masa lampau yang diceritakan dalam Al-Quran sekaligus juga mempunyai fungsi bukti kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang buta huruf, yang tidak tahu tulis dan baca, tidak mungkin belajar dari kitab-kitab masa lalu. Beliau bisa menceritakan dengan detail atau dengan jelas bagaimana ya kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, kisah Fir'aun. Lebih lengkap dari apa yang tertulis di dalam kitab-kitab Taurat, Injil, ya, yang juga masih ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Jadi ini sekaligus bukti bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah yang Maha Tahu, yang memberitakan peristiwa masa lampau. Sekali lagi bahwa merenungkan kisah yang ada dalam Al-Quran penting sebagai ibrah. Dan sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengetahui semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekaligus merupakan mukjizat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisa tahu apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar dari manusia, tapi ini diterima dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak mengalami tapi bisa menceritakan. Ini adalah penguat sebagai mukjizat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ya, mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Quran, kita juga merenungkan kisah-kisah yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita mendapatkan pelajaran sebagaimana Allah utarakan, nahnu naqussu 'alaika, kami ceritakan kepada engkau ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Maka karena dia adalah sebaik-baik kisah, di dalamnya pasti mengandung pelajaran yang baik pula untuk kita renungkan. Demikian.
0: Baik Ustaz, terima kasih untuk pemaparan di awal yang sudah disampaikan terkait hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran yang memang banyak mengandung kisah umat-umat terdahulu. Kita bisa pelajari, kita bisa mengambil ibrohnya tentunya sebagai panduan dalam kita menjalankan hidup. Al-Quran menjadi petunjuk bagi kehidupan kita begitu ya Ustaz. Dan ini ada pertanyaan dari Reni di Sukarame. Al-Quran telah menceritakan banyak kisah umat terdahulu, Ustaz, yang menerima balasan karena mengingkari Allah dan para Rasulnya. Nah, tetapi kenapa hingga saat ini masih banyak orang yang tetap ingkar dan tidak mengambil pelajaran dari kisah tersebut? Apa yang bisa kita lakukan, Ustaz, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan peringatan dari Allah? Mohon pencerahannya, Ustaz.
1: Oh iya. Maka ini adalah contoh, dari pertanyaan ini adalah contoh bahwa dakwah itu tidak harus diterima oleh orang lain. Kita berdakwah, yang penting adalah berusaha untuk menjadikan ya tugas ini terlaksana, kemudian orang lain bisa menerima. Ya, upaya untuk ya dakwah ini diterima itu harus maksimal. Ya, dengan segala cara yang baik. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka dengan hikmah, ya, dengan cara yang bisa menggugah, dengan pelajaran yang baik. Kalau perlu berdiskusi, berdiskusilah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan itu isim tafdil, dengan cara yang terbaik. Tapi kalau sudah juga tidak mendapatkan, maka Allah tidak mendapatkan hidayah dengan dakwah kita, maka Allah menyatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah itu lebih tahu siapa yang akan tersesat dan siapa pula yang akan mendapatkan petunjuk. Setiap orang-orang yang menolak dakwah, Allah akan berikan azab, ya, terutama di akhirat, tapi di dunia juga, ya, sebagaimana diceritakan. Maka kisah-kisah masa lampau sekaligus merupakan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menerima dakwah. Tetapi azabnya bermacam-macam. Ya, azab itu ada yang terlihat oleh kita, ada yang tidak. Kesengsaraan hidup itu juga merupakan azab. Kelihatan senang, tapi belum tentu hatinya. Jadi, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Yang berpaling dari peringatanku, pasti hidupnya sempit. Ya, dadanya sempit, dia tidak merasa puas dalam hidup. Maka ada orang yang kelihatan senang, tapi kok matinya bunuh diri. Nah itu, perasaan tidak bisa dilihat. Ya, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang menolak dakwah, mereka akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakini. Demikian.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kita juga undang kembali untuk interaksi Anda pendengar untuk bisa bergabung lewat line telepon di 0721-269-720. Kali ini sudah ada juga yang ikut bergabung lewat line telepon. Kita coba untuk sambungkan terlebih dahulu. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar bisa bergabung lewat line WhatsApp juga di 0811-720-7909. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan baik, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dari Apin Candipuro.
0: Bagaimana kabarnya Mas Apin di Candipuro?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah juga sehat, ya.
0: Amin. Baik, Mas Apin, kita sedang bicara terkait hikmah kisah-kisah dalam Al-Qur'an bersama Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Silakan pertanyaannya, Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz, ya. Sukses dalam syiar Islam.
3: Alhamdulillah.
2: Juga. Ini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyinggung kisah-kisah. Mudah-mudahan ini nyambung dengan tema. Saya ambil dari kisah Nabi Ibrahim, Pak Ustadz. Mohon maaf ini, Pak Ustadz, ya. Mungkin Pak Ustadz tahu.
3: Yeah.
2: Kisah Nabi Ibrahim bukan hanya memotong anaknya dari korban, ya. Ini gini, Pak Ustadz. Saya punya teman dekat. Ini lagi dengerin dari SPW kanan. Dia itu punya anak, laki-laki dua. Tapi yang kedua ini, mohon maaf Pak Ustadz, ya, itu udah bersih Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz maksud lah. Nah pertanyaannya saya itu Pak Ustadz, bagaimana dalam hukum Islam itu kalau kita punya laki-laki, anak laki-laki kan harus bersihin Pak Ustadz, ya, dihitanin. Nah ini udah bersih Pak Ustadz, apakah itu dalam syariat Islam itu perlu disyaratin, apa untuk syarat aja itu bagaimana Pak Ustadz?
3: Udah bersih?
2: Ya udah bersih maksudnya nggak perlu dihitanin lagi Pak Ustadz, sejak lahir. Nah jadi Nabi Ibrahim kan tuh kita tahu lah ya Pak Ustadz, ya, mungkin yang usah diinu udah tahu Pak Ustadz udah paham. Nah jadi anak yang kedua ini sejak lahir udah bersih Pak Ustadz. Nah jadi menurut Pak Ustadz bagaimana dalam hukum syariat Islam itu, apa syarat aja bagaimana, apa nggak perlu lagi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Karena apa takutnya apa yang namanya orang Islam kan harus itu Pak Ustadz, ya, harus adab-adab, harus tahu hukum Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, apa hanya syarat aja apa gimana, mohon penjelasannya Pak Ustadz, ya. Terima kasih Mbak Nian, ya. Sekali udara terberalam udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya Ustadz.
3: Baik Pak Apin, pertanyaannya ini informasi yang baru saya dengar, bahwa ada orang yang tanpa dikhitan sudah bersih, seperti orang sudah dikhitan. Nah, karena khitan itu adalah memotong sebahagian daripada kemaluan, ya, anak kita, ya. Nah, yang mau dipotong sudah tidak ada, maka pelaksa itu tidak perlu lagi dikhitan, ya. Kalau memang begitu. Nah, kenapa terjadi begitu? Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Apakah mungkin ada kelainan, atau mungkin oleh pihak medis, ya, sudah dipotong sejak kecil, ya. Ya, kita nggak tahu ya, atau ada yang menghitan sejak kecil untuk meringankan, karena dilihat ini kok ada agak beda ini, panjangan gitu umpamanya ya, selaputnya, mohon maaf. Jadi kalau sudah tidak ada yang harus dipotong, ya nggak perlu dipotong, karena khitan itu adalah memotong sebagian sebagaimana kita maklumi bersama ya. Jadi begitu ya.
0: Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya dan semoga Mas Apin dan juga tadi ada saudaranya yang sedang mendengarkan ya, itu juga mendapatkan pencerahannya. Ustadz, ini sudah ada yang bergabung juga lewat line WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya dari Pak Dedi di Pahoman. Ustadz, bagaimana menyikapi kehidupan pejabat negara yang banyak korupsi saat ini? Apakah tidak mengambil hikmah dari kisah para rasul atau bagaimana? Wassalamualaikum. Silakan Ustadz.
3: Ya. Korupsi itu sebenarnya bahasa lain ya. Bung Karno itu dulu menghaluskan bahasa mencuri atau mengambil uang negara, uang rakyat atau yang bukan haknya. Ya. Maka supaya agak-agak keren atau terhormat, maka diistilahkan dengan korupsi. Nah, mencuri atau makan hak orang lain ini dilarang dalam agama. Seorang muslim yang baik, ya, dia mencukupkan dengan yang halal. Dengan keyakinan bahwa setiap makhluk Allah itu sudah dijamin rezekinya. Setiap orang yang berusaha, Allah akan berikan hasil usahanya, rezekinya, banyak ataupun sedikit. Ya, tapi kadang-kadang dia usahanya di suatu jalan, tapi rezekinya dari jalan lain. Tapi Allah jamin, wama min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Maka seorang mukmin tidak boleh putus asa untuk mencari rezeki dari Allah dengan cara yang halal. Ya. Nah, jalan yang haram ini biasanya ditempuh oleh orang-orang yang kurang iman, yang akidahnya belum baik. Dia tidak merasa bahwa itu adalah akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Allah menyatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di ayat lain Allah menyatakan makanlah yang baik-baik dari apa yang Allah ya rizkikan kepada kamu. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Makanlah apa yang aku berikan kepada kalian yang halal lagi baik. Jadi harus halal ya, yang kita makan. Orang-orang yang makan hak orang lain ini tidak punya kepedulian kepada orang lain. Orang-orang yang menghalalkan haram ya, menghalalkan yang haram ini berarti tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ini merupakan fenomena yang mengingatkan kepada kita harus menghidupkan dakwah dalam ya, berbagai kesempatan, terutama dalam keluarga, agar masyarakat ini dihuni oleh orang-orang yang terbina akidahnya, orang-orang yang baik. Maka dari masyarakat yang baik akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang baik. Tapi kalau masyarakatnya rusak, ya, orang hanya berpikir tentang dunia, anaknya yang penting sekolah, yang penting pinter, karirnya baik, takut kepada Allah atau tidak, itu urusan lain. Maka ketika dia menjadi pemimpin, ketika dia punya peluang untuk melakukan ya, kejahatan, dilakukan kejahatan itu, ya, kalau itu akan mendatangkan keuntungan untuk dirinya, dia lupa bahwa ya, Allah telah memberikan amanah bahwa hidup itu harus lurus, ya, hidup harus lurus, tidak boleh makan hak orang lain. Waman, ya, orang-orang yang makan hak orang lain itu sama dengan memasukkan api ke dalam perutnya. Dia telah memberikan rizki yang haram kepada keluarganya, tumbuh daging yang haram, darah yang haram. Maka hasil korupsi walaupun sedikit, kalau itu dibawa pulang, dimakan oleh keluarga, mungkin itu yang menyebabkan susah untuk membimbing keluarga atau anak-anak di jalan yang diridhoi oleh Allah. Susah nyuruh mereka sholat. Bahkan yang bersangkutan juga mungkin, ya, sholat dan ibadah.

0: boleh. Oke, boleh dicoba kembali ya untuk yang ikut menelpon, tentunya masih kita undang di 0721-269-720 untuk memberikan pertanyaan ya. Baik Ustadz, ini kita beralih dulu ke WhatsApp ya Ustadz ya. Sudah ada Rio di Pramuka. Ustadz, kita sangat amat menjauhi makan makanan haram karena khawatir dengan dampaknya. Dan juga bukan hanya makanan tapi juga tindakan yang juga haram. Lantas bagaimana Ustadz supaya kita juga bisa mengajak keluarga untuk selalu berantisipasi di kehidupan sekarang yang serba banyak keabu-abuannya? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Baik, jadi dakwah kepada orang-orang yang kita cintai ya di lingkungan yang terdekat itu keluarga. Kalau kita sudah menegakkan, ini satu poin penting sudah kita miliki. Kalau kita sudah berjalan di atas kebenaran, sudah melakukan kewajiban-kewajiban, sudah menjauhi yang haram, maka bagaimana kita mengajak keluarga kita, padahal ini adalah amanah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Maka perintah ini harus kita sambut dengan usaha menghidupkan dakwah dalam keluarga. Yang diperlukan dalam menghidupkan dakwah dalam keluarga ini, yang pertama sudah dimiliki tadi, keteladanan. Kalau orang tua atau suami taat kepada Allah, sholat, bahkan sholatnya tidak cukup dengan yang wajib saja, ya, dia sholat berjamaah ke masjid, kemudian dilengkapi dengan sholat-sholat sunat, maka ini satu hal sudah dimiliki. Yang kedua, punya kekhawatiran. Kalau keluarganya tidak mengikuti jejaknya, atau kalau keluarganya nanti terjerumus kepada kehinaan, karena kekafiran atau keingkaran pada Allah itu akan menjerumuskan kepada kehinaan. Ini akan menguatkan ikhtiar. Maka seorang harus berdakwah dengan sungguh-sungguh sebagai realisasi dari rasa khawatir, rasa takut. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Hendaklah setiap diri punya rasa takut, punya kekhawatiran kalau anak keturunannya hidup dalam keadaan lemah. Khafu 'alaihim, yang keadaannya tidak diinginkan. Ayat ini ya, setelah berbicara tentang harta, tentang waris. Kalau tentang harta, tentang dunia saja, jangan sampai terjerumus kepada kelemahan. Apalagi tentang hidup mati yang menentukan ya, kehidupan panjang di akhirat nanti. Maka tentu itu harus lebih diperhatikan. Kalau lemah imannya, itu lebih berbahaya. Maka kata Allah, falyattaqullah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Maka harus dilakukan dakwah kepada keluarga. Maka Nabi menganjurkan sejak dini anak-anak itu sudah disuruh sholat. Muru auladakum bis sholati wahum sab'i sinin. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat sedangkan mereka berusia 7 tahun. 7 tahun sudah disuruh sholat. Di hadis lain, sejak mereka mengenal kiri dan kanan. Mulai mereka berpikir, mulai mereka sadar dengan hidup, ya. Sejak mereka bisa diajak diskusi, dialog, maka mereka dibimbing kepada kebenaran. Orang tua mengajak anaknya sholat ya, ke masjid atau menyuruh sholat. Kalau dia perempuan cukup di rumah. Tapi mereka diperintahkan sholat, diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua yang haram. Maka dakwah semacam ini insya Allah pasti akan berbuah. Kalau ada kisah dalam Al-Quran bagaimana Nabi Nuh, Nabi Lut, ada di antara keluarganya yang ingkar. Tapi tidak semua. Dakwah itu pasti akan membuat, melahirkan buah. Ya. Maka paling tidak, kalau dia sudah dilaksanakan sebaik-baiknya, tugas kita sudah terlaksana. Kita sudah aman. Harus kita hidupkan dakwah di keluarga. Jadi demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita sudah berada di ujung perjumpaan kita di Mutiara Pagi kali ini Ustadz. Kami ingin dengarkan juga pesan dari Ustadz tentunya terkait untuk selalu mengutamakan dan juga pastinya kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk melalui kehidupan yang fana ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin di mana saja berada, dari apa yang sudah kita bahas.

0: bahas di awal dan diskusi kita dalam tanya jawab, maka saya tambahkan sebagai kesimpulan, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran patut kita renungkan dengan cermat, karena dia mengandung pelajaran yang antara lain bahwa begitu bersungguh-sungguhnya orang-orang dulu menjalankan perintah-perintah Allah, sementara mereka menghadapi tantangan, menghadapi berbagai macam kendala dalam tugasnya, tapi mereka bersabar. Dan pelajaran bagaimana sabarnya mereka itu harus kita jadikan acuan. Setiap mukmin harus bersabar dan melaksanakan perintah Allah dengan kuat hati, dengan semangat yang tidak pernah kendur. Kemudian juga pelajaran dari apa yang terjadi di masa lampau, kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran menyangkut juga berbagai segi kehidupan. Ya, bagaimana keluarga orang-orang dulu, bagaimana suasana orang-orang yang didakwahi oleh para nabi, kurang lebih sama. Karena dakwah orang-orang sebelum Rasulullah SAW diceritakan Allah untuk pelajaran bagi Rasul, penguat hati. Engkau tidak sendirian, hai Muhammad, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi cacian, dalam menghadapi tantangan. Orang-orang soleh sebelummu juga sama. Maka kau tidak boleh putus asa, engkau tidak boleh mundur. Ingatlah, Allah selalu mengawasi. Kemudian, kisah-kisah masa lampau juga mengandung ancaman bagi orang-orang yang ingkar. Karena semua yang menentang dakwah para nabi, para rasul, diazab oleh Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah pasti akan mendapatkan azab. Sebelum di akhirat, di dunia Allah pasti juga akan turunkan azab kepada mereka. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang baik dari setiap yang kita baca dari Al-Quran. Dan setiap kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, kita juga merenungkan hikmah yang terdapat di dalamnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing ilmu pada hari ini terkait hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran. Semoga diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya, selalu memperbaiki kualitas ibadah kita, selalu juga tentunya mengamalkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran, mempelajari setiap hikmah yang tentunya ini akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Dan terima kasih banyak Ustadz, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar jangan kemana-mana, karena tentunya kami masih akan temani Anda untuk mengikuti Warta Berita Lampung pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: KDMP yang tidak mempunyai lahan dan pembangunan sudah dilakukan gitu. Itu kemarin ada 10 KDMP sudah untuk pemanfaatan hilirisasi.
2: Ada penguatan akses permodalan melalui penguatan dana usaha kredit usaha rakyat, KUR, melalui koperasi dan lembaga keuangan lainnya.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 11 Juli 2026 dengan topik berita. Hilirisasi dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan KDMP melalui skema pinjam pakai lahan demi menggerakkan ekonomi kerakyatan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI WIB. Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Kepadatan lalu lintas terutama pada jam kerja di Bandar Lampung menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatasi persoalan ini. Pemerintah Provinsi Lampung pun juga mengusulkan tersedianya transportasi publik yang murah dan nyaman serta ramah lingkungan. Robi Udestika melaporkan selengkapnya.
3: Arus lalu lintas di Bandar Lampung semakin padat, terutama pada jam-jam berangkat dan pulang kerja. Sementara angkutan publik skala besar tidak terlihat lagi, termasuk angkutan kota yang ada, bisa dikatakan hidup segan mati tak mau. Melihat kondisi ini, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan, masyarakat Lampung khususnya Bandar Lampung memerlukan transportasi publik yang memiliki daya angkut besar, murah, nyaman, dan ramah lingkungan. Untuk itu pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Kota Penyangga perlu mendesain ulang pada simpul-simpul tertentu sehingga transportasi publik yang dibangun tepat guna untuk masyarakat dan mampu mengurai kesemrawutan kota.
4: Dibutuhin masyarakat itu sebenarnya public transport. Di public transport itu memang tentunya nyaman, murah, daya angkutnya besar, ya. Dan ini memang perlu mendesain ulang gitu. Integrasi yang dibangun itu antara backbone, feeder, dan subfeeder. Nah ini juga menjadi evaluasi yang selama ini itu terjadi overlapping transportasi. Sebenarnya masyarakat butuh public transport.
3: Ditambahkannya untuk membangun public transportasi publik ini diperlukan integrasi antara backbone atau jaringan utama, feeder, dan subfeeder. Hal ini menjadi bagian yang perlu dievaluasi karena kondisi yang ada selama ini terjadi overlapping atau tumpang tindih pada transportasi di Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait hilirisasi dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan KDMP melalui skema pinjam pakai lahan demi menggerakkan ekonomi kerakyatan yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Saya Olin, sebagai mahasiswa, saya mendukung program ini karena dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Jadi dengan adanya hilirisasi dan pemanfaatan lahan melalui skema pinjam pakai, hasil pertanian ini tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga bisa diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Jadi harapannya program ini benar-benar dijalankan secara adil, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Saya Yuni sebagai pedagang, saya tidak menolak dengan adanya program ini, tetapi menurut saya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Skema pinjam pakai lahan itu harus dijelaskan secara rinci kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kekhawatiran mengenai status lahan di kemudian harinya. Nah, untuk pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan KDMP ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga sekitar, bukan hanya sebagai dibangun lalu aktivitasnya itu kurang berjalan. Untuk keberhasilan program seperti ini tidak hanya dilihat dari berdirinya bangunan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat, itu terutama petani dan pelaku usaha kecil. Jika pengelolaannya tidak konsisten dan berdampingan dan pendampingannya itu kurang, tujuan untuk meningkatnya ekonomi kerakyatan akan sulit tercapai.
0: Hilirisasi dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan KDMP melalui skema pinjam pakai lahan demi menggerakkan ekonomi kerakyatan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP.
7: Dalam upaya mendorong hilirisasi produk unggulan desa dan memperkuat roda ekonomi kerakyatan, sebuah langkah inovatif dilakukan di Kabupaten Waikanan. Pemerintah Kabupaten setempat resmi menjalin kerjasama pinjam pakai lahan milik Pemkab untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan, Desta Budi Rahayu, menjelaskan langkah strategis sebagai wujud nyata Pemkab Waikanan dalam pembangunan KDMP. Desta mengatakan pemilihan skema pinjam pakai lahan bukan tanpa alasan. Hal ini merupakan solusi cerdas mengatasi keterbatasan lahan aset desa. Desta berharap KDMP mampu menciptakan efek ganda bagi ekonomi kerakyatan, selain meningkatkan pendapatan petani dan pengrajin lokal melalui stabilitas harga dan kepastian pasar. Keberadaan KDMP diyakini akan membuka lapangan pekerjaan baru.
1: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP-KDMP yang tidak mempunyai lahan dan pembangunan sudah dilakukan. Gitu. Itu kemarin ada 10 KDMP yang sudah untuk pemanfaatan, hilirisasi untuk pembangunan KDMP tersebut. KDMP ini kan memang nantinya kalau sudah berdiri dan sudah berjalan itu memanfaatkan, memang mengajak dan menggandeng para UMKM yang ada di sekitar gitu. Apa sekiranya yang mereka bisa jual di situ dengan harga murah melalui KDMP.
7: Sementara itu Ketua KDMP Argo Mulyo Warseno menyambut baik inisiatif ini. Ia mengatakan melalui skema pinjam pakai untuk gerai KDMP merupakan bentuk dukungan Pemkab untuk pengembangan ekonomi desa melalui KDMP. Salah satunya dengan menyediakan akses lahan.
8: Sangat-sangat, bukan sangat bagus lagi. Dan itu perlu didukung. Karena apa? Ya itu tadi. Selama ini banyak kok kampung-kampung yang memang tidak mempunyai lahan, jadi dan itu ditekankan oleh presiden, ya mau nggak mau mereka harus punya gedung koperasi. Ya gimana kalau memang kampung itu nggak punya lahan? Jadi ya salah satunya langkah dari pemerintah daerah tadi ya pacu-pacut diacungin jempol.
7: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui dinas terkait menyatakan dukungan penuh. Diharapkan model kolaborasi pemanfaatan lahan untuk hilirisasi dan gerai KDMP dapat menjadi percontohan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan mereformasi regulasi perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2026. Seluruh pengaturan organisasi perangkat daerah kini dihimpun dalam satu regulasi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Waikanan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2026 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Regulasi ini menghimpun pengaturan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dalam satu peraturan sebagai bagian dari penyederhanaan regulasi. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Waikanan, Ari Suprianto, mengatakan peraturan ini menggantikan regulasi yang sebelumnya tersebar dalam 33 peraturan bupati. Menurutnya, penyatuan tersebut menjadi langkah reformasi regulasi untuk menciptakan sistem hukum daerah yang lebih efektif dan efisien. Dia menjelaskan, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2026 memuat 505 pasal dalam 290 halaman. Regulasi ini menjadi sejarah baru dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Waikanan karena seluruh ketentuan mengenai OPD kini diatur dalam satu peraturan. Dirinya menilai penyederhanaan regulasi diperlukan untuk menghindari obesitas regulasi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih aturan.
10: Peraturan Bupati ini terdiri atas 505 pasal, 290 halaman. Ini merupakan sejarah bagi pembentukan produk hukum daerah Kabupaten Waikanan karena telah menerapkan simplifikasi regulasi atau penyederhanaan regulasi yang sebelumnya telah diatur dengan 33 peraturan Bupati, namun saat ini hanya dengan satu peraturan Bupati. Hal ini bertujuan untuk mereformasi regulasi agar tidak terjadi obesitas regulasi, lebih proporsional dan juga adanya keselarasan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam produk hukum daerah.
9: Masih menurut Ari Suprianto, peraturan ini akan memberikan kepastian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh OPD dalam menjalankan tugasnya. Dirinya berharap penerapan regulasi ini dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Ketahanan Pangan Waikanan dongkrak akses permodalan hingga kolaborasi jaringan pasar guna memperkuat ketahanan pangan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan langkah strategis guna memperkuat hasil pangan daerah. Upaya ini dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, yakni dengan memperkuat akses permodalan bagi para petani hingga menjamin kelancaran distribusi pemasaran hasil panen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan Dwi Handoyo kepada RRI menjelaskan, untuk sektor permodalan Dinas Ketahanan Pangan aktif mendorong para petani untuk memanfaatkan program kredit usaha rakyat atau KUR, serta optimalisasi peran koperasi. Langkah ini diambil agar petani memiliki fondasi finansial yang kuat dalam mengelola lahan pertanian mereka. Tidak berhenti di situ, guna menjamin kepastian pasar pasca panen, Dinas Ketahanan Pangan juga bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Waikanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar sehingga para petani tidak lagi mengalami kesulitan dalam menjual hasil bumi dengan harga yang kompetitif. Dwi Handoyo juga menegaskan bahwa pembangunan sektor pangan yang tangguh tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu pihaknya menerapkan strategi kerja sama pentahelik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
2: Ada penguatan akses permodalan melalui penguatan dana usaha kredit usaha rakyat, KUR, melalui koperasi dan lembaga keuangan lainnya. Untuk pemasaran, kita berkooperasi dengan Dinas Perindak bahwa hasil pertanian akan diperluas akses pasar melalui pasar-pasar yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian untuk kolaborasi lintas sektoralnya bahwa kita juga melakukan kerjasama dengan pemerintah kampung, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk mengembangkan program-program ketahanan pangan secara berkelanjutan.
11: Melalui keterlibatan aktif semua pihak, diharapkan rantai pasok pangan di Waikanan menjadi lebih stabil, tentu dibangun kolaborasi antara pemerintah kampung dan penyuluh pertanian, perguruan tinggi hingga pelaku usaha dan perbankan. Dengan sinergitas yang kuat ini, Kabupaten Waikanan optimis mampu menjaga kedaulatan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petaninya. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
13: Lintas Lampung Olahraga.
0: Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Provinsi Lampung mulai memperkuat pembinaan atlet dan sumber daya manusia sebagai langkah mengembangkan olahraga triathlon di daerah. Berikut laporan selengkapnya.
14: Sejumlah program telah disiapkan mulai dari pelatihan pelatih, pelatihan wasit hingga penyelenggaraan kejuaraan tingkat daerah dan nasional. Ketua FTI Lampung Azri Ayunabila kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, triathlon di Lampung sebenarnya bukan cabang olahraga yang baru. Lampung telah mengirimkan atlet pada PON Papua tahun 2021 dan PON Aceh Sumut 2024. Namun pembinaan atlet sama ini belum berjalan optimal. Menurutnya, kepengurusan baru FTI Lampung kini fokus dalam membangun fondasi organisasi dengan memperbanyak pelatih wasit serta memperkenalkan triathlon kepada masyarakat agar semakin dikenal dan diminati.
15: Juni sudah melakukan pelatihan-pelatih lisensi daerah pada saat itu. Dan pesertanya lumayan banyak, antusiasnya oke gitu ya. Ada dari komunitas, ada juga yang memang dari prestasi gitu ya, yang sangat penasaran lah tentang triathlon, ikut pelatihan tersebut, lisensi daerah, dan kita mengundang pematerinya itu adalah pelatih level World Triathlon level 2 pada saat itu, Coach Wahyu. Dan itu sudah berjalan. Nanti nextnya kita akan ada event. Eventnya adalah ke Jurda di bulan Agustus.
14: Sementara itu itu pada bulan Juni lalu, FTI Lampung telah menggelar pelatihan pelatih lisensi daerah yang diikuti 19 peserta dari komunitas maupun pembina prestasi. Selanjutnya pada Agustus mendatang akan dilaksanakan pelatihan wasit dan kejuaraan daerah pada nomor aquathlon sebagai ajang pembinaan atlet. Puncaknya pada Oktober 2026 Lampung akan menjadi tuan rumah Krakatau Triathlon yang merupakan seri kejuaraan nasional yang akan diikuti atlet-atlet elit dari berbagai provinsi di Indonesia. Dirinya berharap rangkaian program tersebut mampu memperkuat pembinaan sekaligus melahirkan atlet triathlon yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Wisata alam kini semakin diminati masyarakat sebagai pilihan untuk menghabiskan waktu libur. Suasana yang sejuk dan pemandangan yang alami menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan di Lampung. Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman sendiri menjadi salah satu destinasi yang ikut merasakan tren tersebut. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.

0: Dalam beberapa tahun terakhir, wisata alam semakin diminati masyarakat. Tidak sedikit wisatawan yang mulai beralih dari tempat hiburan modern menuju kawasan alam terbuka yang lebih tenang. Tren tersebut juga terlihat di Provinsi Lampung. Salah satu destinasi yang ikut merasakan peningkatan minat wisatawan adalah Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman atau Tahurawar. Kawasan konservasi tersebut menawarkan berbagai pilihan wisata alam, mulai dari air terjun, jalur pendakian, hingga hutan pinus yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Seperti yang diungkapkan Kepala Tahurawan Abdurrahman Aryadi Agustiono.
1: Ya, kalau untuk tahun ini kita alhamdulillah ada penambahan, karena kita melihat dari seberapa besar masukan untuk pendapatan asli daerah, terutama setelah adanya pengelolaan yang lebih profesional untuk penataan pusat.
0: Meningkatnya minat terhadap wisata alam tidak lepas dari perubahan gaya berwisata masyarakat. Kini banyak wisatawan, terutama kalangan muda, yang mencari pengalaman baru di ruang terbuka. Aktivitas seperti trekking, hiking, dan menjelajahi kawasan hutan menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang maupun liburan. Kondisi tersebut turut memberikan dampak positif terhadap kunjungan wisata di kawasan Tahurawan Abdurrahman.
1: Kita lihat sih, kalau dari sisi, karena kan gini, wisata kita ini kan wisata yang digemari oleh anak-anak sekolah, yang kemudian dia sebenarnya aktifnya di masa-masa sekolah sebenarnya. Kalau di masa-masa liburan ini mungkin ya trennya masih sama dengan apa yang terjadi di luar liburan ya.
0: Selain menjadi kawasan konservasi, Tahurawan Abdurrahman juga dikenal memiliki banyak destinasi wisata alam yang menarik. Kawasan tersebut bahkan kerap disebut sebagai tempat 1000 air terjun. Keindahan air terjun yang tersebar di sejumlah lokasi menjadi salah satu daya tarik utama bagi para pengunjung. Ditambah lagi biaya masuk yang relatif terjangkau membuat wisata alam di Tahura semakin diminati berbagai kalangan masyarakat.
1: Pertama, kita kan memang Tahura ini dikenal sebagai tempat 1000 air terjun ya. Jadi memang air terjun menjadi destinasi yang selama ini banyak dikunjungi gitu ya. Mulai dari Biono, terus kemudian di Padang Cermin ada Sinar Tiga, ada
0: Seiring berkembangnya media sosial, tren wisata juga ikut mengalami perubahan. Saat ini banyak wisatawan memilih destinasi yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki spot menarik untuk berfoto dan berbagi pengalaman di media sosial. Di kawasan Tahurawan Abdurrahman, salah satu lokasi yang kini ramai diperbincangkan adalah jalur hutan pinus dan pohon norflok yang menghadirkan suasana berbeda bagi para pengunjung.
1: Iya, banyak. Nanti bisa dicek di Instagram ataupun di media sosial kita ya, Facebook, kita juga sering kita.
0: Peningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam juga terlihat dari antusiasme para pengunjung yang datang ke Tahurawan Abdurrahman. Alfi, salah seorang pengunjung Tahurawan Abdurrahman, mengaku sengaja memilih wisata alam karena menawarkan suasana yang berbeda dan lebih dekat dengan alam. Berikut tanggapan pengunjung.
2: Saya datang ke Tahura karena sekarang memang lagi suka wisata alam. Awalnya saya melihat foto-foto dari teman-teman saya di media sosial yang berkunjung ke sini, dan akhirnya saya penasaran dan ingin coba untuk datang langsung. Setelah sampai di sini, ternyata tempatnya memang sangat bagus. Udaranya sejuk, banyak pepohonan, dan suasananya juga sangat menenangkan. Menurut saya tempat seperti ini cocok untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman saat libur.
0: Tidak hanya wisatawan perempuan, kalangan muda dan para pecinta aktivitas luar ruangan juga menjadikan Tahura sebagai salah satu destinasi favorit untuk mengisi waktu libur. Menurut mereka, suasana alam yang masih terjaga menjadi daya tarik tersendiri yang sulit ditemukan di kawasan perkotaan. Seperti yang dituturkan salah seorang pengunjung lainnya, Yosua.
3: Saya Yosua dari Lampung Tengah. Saya lebih memilih wisata alam karena selain bisa menikmati pemandangan yang indah, kita juga bisa beraktivitas langsung di luar ruangan. Karena menurut saya itu lebih menyenangkan dan membuat tubuh lebih segar dibandingkan hanya berada di dalam ruangan. Di Tahura sendiri pilihannya cukup banyak, mulai dari jalan santai, trekking, menikmati air terjun, hingga sekedar bersantai menikmati suasana hutan yang sejuk.
0: Hingga saat ini wisatawan yang berkunjung ke Tahurawan Abdurrahman masih didominasi masyarakat lokal. Meski demikian, pengelola terus melakukan promosi melalui berbagai platform media sosial agar semakin banyak masyarakat mengenal potensi wisata yang dimiliki kawasan ini. Berbagai inovasi dan pengembangan destinasi juga terus dipersiapkan guna menjawab kebutuhan wisatawan yang terus berkembang.
1: Kalau selama ini masih lokal, masih konsumsi lokal.
0: Dari air terjun yang menyegarkan, jalur pendakian yang menantang, hingga kawasan hutan pinus yang kini ramai menjadi lokasi berburu foto, Tahurawan Abdurrahman menunjukkan bagaimana wisata alam semakin menjadi pilihan masyarakat saat ini. Tren tersebut tidak hanya menghadirkan manfaat bagi sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang untuk mengenalkan pentingnya menjaga dan mencintai alam kepada masyarakat. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Tahurawan Abdurrahman diharapkan terus menjadi destinasi favorit wisata alam di Provinsi Lampung. Saya Nuria Novasari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini Dian Octavia kembali menemani Anda tentunya di Lampung pagi ini. Setelah tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung pagi, kami akan tetap hadirkan juga tentunya serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu asik yang akan menemani kita sampai nanti jam 10 siang. Sekarang kita dengerin dulu ya, ini ada Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Kadang Kereta. Selamat mendengar.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dengan selamat pagi tentunya untuk Anda yang baru memulai hari Sabtu ini ya, dengan udaranya yang segar dan juga cerah. Kalau dilihat dari sini sih, dari Pahoman dan sekitarnya ya, kalau dilihat cukup cerah, tapi kita gak tahu nih nanti akan seperti apa. Nanti kita update informasi perakiran cuacanya di jam 7.35 ya. Tapi yang pasti nih, kita juga mau update informasi Anda dari rri.co.id. Yang pastinya kalau Anda mau cari informasi no hoax, langsung aja cari di rri.co.id. Seperti kali ini tentunya ya, terkait pemerintah Provinsi Lampung yang memperkuat sumber daya manusia desa melalui pelatihan vokasi Gercep 2026, yaitu Gerakan Cipta Ekonomi Produktif. Bener sih ya, kalau ngomongin tentang peningkatan perekonomian itu perlu banget dibangun dari sumber daya manusianya dulu. Dan tentunya dengan adanya si pelatihan dari sumber daya manusia ini pun makin menguatkan komitmen dari pemerintah Provinsi Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jan Nurullah mengatakan pembangunan SDM menjadi fondasi penting untuk menciptakan desa yang produktif dan berdaya saing. Apalagi peningkatan kapasitas masyarakat harus terus dilakukan supaya bisa menghadapi tantangan pembangunan dan perkembangan dunia kerja. Era digital itu memang menawarkan segalanya ya kan pendengar, dan makin banyak juga tentunya perkembangan teknologi dan keterampilan yang harus kita dapatkan. Nah, inilah ya, lewat pelatihan vokasi kita bisa untuk memberikan keterampilan teknis kepada peserta, tetapi juga membentuk pola pikir yang kritis, kreatif dan inovatif. Itu sih yang paling penting ya. Dan tentunya lewat program Gercep ini yang sebagai bagian strategi

Pemprov Lampung bisa menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelatihan vokasi bisa melahirkan SDM mandiri, inovatif dan memiliki daya saing tinggi, dan keberhasilannya juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain itu, jangan kemana-mana pendengar, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat kami akan update informasi Anda di Warta Berita Pro 3.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awali informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saiful